Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kebesaran daripada kami Pira FM. Hiburan berinformasi untuk kau saja. 8.16 minit pagi, pertemuan kita di edisi Sabtu 12 September 2026 bersama 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, Faizal Zainuddin bersama anda dalam pertemuan Gegar Pagi. Hari ini hari Sabtu . Okey, kamu di mana? Di mana sekarang ni? Apa yang kamu buat sekarang ni? Teman nak tanya, apa yang kamu buat sekarang ni? Kalau boleh nak sampaikan ucapan, mungkin ada ucapan selamat menyambut ulang tahun, selamat melangsungkan perkahwinan, ucapan tahniah, boleh hantarkan ke talian Wasabi Rumah Hijau kita 010-200-7055. Yang menyapa saya di live TikTok kita ni, Akbal Gibi, waalaikumsalam, selamat pagi. Final Man Record, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AKBI di Rumah Hijau kita, assalamualaikum.

0: Dan hari ini, sebagaimana teman di konti pula pagi ini, moga kita semua sentiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah. Semoga semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Perak FM untuk koma aja. Terima kasih AKBI. White Man. Tak tahulah namanya penuh apa ya. Okey, Kak Eroya. Waalaikumsalam Kak Eroya dari Teluk Intan. Apa khabar semua? Sahabat, harap sihat selalu. Teluk Intan cuaca mendung. Kenapa ni? Koma nak ke Menara Condong. Okey, sekali baru saya sampai di situ. Ada hiburan pantun pagi ni. Boleh nak berpantun silakan. Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Utang emas boleh dibayar, Perak FM tetap di hati. Yang penting Perak FM tak utang dengan koma semua. Okey, terima kasih. Yang nak pantun boleh, pantun apa saja terbuka. Okey. Yang bersama kita di live TikTok, chat soon guys, come on. Nak share live kita pun boleh, nak sampaikan pantun pun boleh. Sazali bagi hadiah. Baik, semoga murah rezeki Cik Sazali kita. Waalaikumsalam. Yang nak berhubung dengan saya di talian konti 0554585559. Kalau ada pantun, apa saja ucapan boleh eh. Silakan. Saya akan cuba saut-saut panggilan anda, tapi tak ada lagi ni. Jangan kata saya tak open. Kita payung. Okey, kita berhibur dulu dengan lagu yang panas.
1: Teruskan mendengarkan Radio Malaysia, RFM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
0: Lagu yang dipetik daripada filem Dilwale Dulhania Le Jayenge. Meh Dilaga Kerakna. Lagu ni nyanyi atas bumbung rumah ni.

0: Cinta Manjung dan Kini Perak 95.6, Cameron Highland 94.7.
1: Perak FM di mana-mana bersama anda.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP.
3: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
4: dalam Mogemang hanya di Perak FM.
5: Moh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Perak FM.

0: 8.24 minit pagi, pertemuan kita ketika ini bersama saya Faizal dan pertemuan Gegar Pagi. Okey. Cuaca dekat luar tak panas eh? Tapi redup elok je ni. Kalau nak beriadah ni seronoklah pagi ni. Tak panas sangat. Mungkin kalau berjoging beriadah tu selalunya pukul 9 pagi dah pecah panas dah. Berhenti dah kan. Ini boleh lajak lah pukul 10. Tapi kalau nak buat beriadah tu, buat regangan dulu eh. Warming up dulu. Kalau tidak nanti dia badan kita terkejut sakit. Okey, di rumah hijau kita tengok pagi ni. Waalaikumsalam Kak Zaidah dari Bukit Pekan. Cuaca di Bukit Pekan mendung nampaknya pagi ni. Ucapan selamat pagi pada semua mak yang mana mengenali Kak Zaidah ya. Terima kasih Kak Zaidah. Sarapan apa pagi ni Kak Zaidah? Okey, kiriman daripada siapa ni? Cik Hassan ya. Waalaikumsalam Cik Hassan. Ucapan selamat berhujung minggu pada semua pendengar Perak FM. Batu Kawan hadir. Oh, Batu Kawan. Oh, orang Batu Kawan Pulau Pinang lah ni eh. Okey, ini mendengarkan Perak FM melalui frekuensi 104.1 ni eh. Terima kasih. Okey, di rumah hijau kita, Ibra English katanya cuaca di Kota Metropolitan, di Kuala Lumpur, pagi ni kurang elok sikit, jerbu katanya. Tak apalah, kualiti cuaca tak upah elok, tak apa. Tapi kalau boleh jangan dedahkan diri kita di luar eh. Okey, kita tengok pemanggil di hujung talian ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa cakap dengan Perak FM?
1: Saya Syarifah Zainab Syed Abdul Hamid dari Taipin, Perak.
0: Puan Syarifah.
1: Ya, pernah dengar ke?
0: Puan Syarifah apa tadi?
1: Zainab.
0: Taipin eh?
1: Ya.
0: Taipin dekat mana?
1: Kemunting.
0: Kemunting kat mana?
1: Taman Kemunting Jaya.
0: Taman Kemunting Jaya. Okey, sedia maklum kita kawasan Kemunting, kawasan Taipin memang kawasan yang kawasan tak ada hujan lah pagi ni.
1: Pagi tak ni
0: hujan
1: ke
0: tidak? Tak hujan eh? Semalam
1: tak
0: hujan.
1: Ada. Mendung je.
0: Mendung aja. Sejuk lah tu.
1: Sejuk.
0: Okey, apa seronoknya kalau pengunjung-pengunjung, pendengar-pendengar yang luar daripada negeri Perak nak ke Taipin?
1: Macam-macam ada Taipin ni.
0: Bagi
1: terutama pasal minggu. Pasal minggu Kemunting tu meriah sangat.
0: Pasal minggu dekat Kemunting lah. Dekat Pekan Kemunting.
1: Dekat Stesen Bus Express tu.
0: Okey, dekat tu. Okey, faham. Dekat flyover tu.
1: Itu pasal malamnya. Malam Ahad, malam Sabtu pagi, Sabtu pagi Ahad semua ada.
0: Oh, direct. Hari Jumaat malam. Esok hari Sabtu pagi pula. Hari ni pagi.
1: Ya.
0: Orang yang sama berniaga ke macam mana?
1: Tu macam-macam lah ada tu.
0: Apa yang macam-macam tu, apa yang istimewa contohnya?
1: Tak payah hari raya. Lemang, nasi impet, rendang, semua ada lah. Kuih raya semua ada, tak payah raya.
0: Sampai
1: hari raya.
0: Sampai pukul berapa dia punya pasal pagi-pagi ni?
1: Biasanya sampai pukul 12, pukul 1 macam tu lah.
0: Okey.
1: Dia nak bagi pantun boleh?
0: Boleh, kita alu-alukan. Silakan Puan Syarifah.
1: Okey. Kalau ada sekuntum bunga, hadiahkan pada si burung piung. Dunia dan isinya Allah yang punya. Jangan kita berlagak sombong.
0: Alhamdulillah. Itu untuk diri saya sendiri tu. Saya ambil pantun tu. Pencerahan untuk saya dan juga untuk semua lah Puan ya.
1: Okey.
0: Baik, terima kasih Puan Syarifah.
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati dia. Semua dalam dunia ni Allah yang punya. Jadi janganlah kita berlagak sombong. Konon-konon kita ni hebat lah eh. Jadi setiap kejadian dalam dunia ni ada asbab musababnya. Allah dah takdirkan. Oleh itu bersangka baiklah. Bersangka baiklah. Ada sebabnya kita ditakdirkan menerima nasib yang ditakdirkan untuk kita. Mungkin untuk kebaikan diri kita, untuk memantapkan lagi diri kita. Alhamdulillah. Okey, di TikTok kita tengok. Ramai agak ni. Siapa lagi ni? Yop Perak, waalaikumsalam Yop dari Teluk Intan hadir. Kak Along Perak, waalaikumsalam Kak Along. Basya Ahmad, sahabat, salam, salam, salam. Waalaikumsalam, Dinda. Dari Kampung Teluk, Sungai Petani. Okey, siapa lagi yang saya tak sebutkan nama? Hamizah, Hamizan. Semoga baik-baik saja. Terima kasih. Waalaikumsalam yang memberi salam. Kak Rasilah, alright. Dari Botani tadi, okey. Sarisa B, alright. Yang tetap screen terbaiklah yang follow kita di live TikTok pada pagi ni. Jadi semoga yang memberi hadiah tu berlipat kali ganda lagi rezeki anda diganjarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 8:30 minit pagi.

0: Pertama aja.
1: Berasa untuk koma aja 8.38 minit pagi. Pertemuan kita ketiga ini. Empat hari lagi bakal kita sambut hari 16 September, hari Malaysia. Jadi sayangilah negara kita ni, pertahankanlah kedaulatan negara kita, kesejahteraan, kelestarian, keharmonian. Negara kita tanggungjawab kita lah. Hatta kalau kita nak rumah kita bersih, rumah kita elok, rumah kita selamat, begitu juga negara kita ni. Kita nak hidup dalam negara yang aman, makmur, bersih, aman, damai. Yang tu yang kita nak, ya. Terima kasih Haji Khusyari, selamat pagi. Yo marhaba, selamat hujung minggu. Yo salam pada Aizam di Perak, kerja lumut. Oh. Ya. Selamat pagi semua yang memberi ucapan selamat pagi. Semoga anda semua dirahmati Allah. Diberikan kesihatan yang baik. Kak Aisyah dari Pendang katanya dah lama tak ikuti siaran sebab kesihatan tak sihat lah ni. Tak apa Kak Aisyah, makan ubat ya. Zainuddin Muhammad Zainul, Liverpool on. MU versus Man U versus Man City Ahad esok. Pak Wan, waalaikumsalam Pak Wan. Cik Yah hadir dari Bandar Baru Putra. Mana tadi orang Tiga Batu tadi? Orang Tiga Batu Sungai Petani tadi ni. Saya sedang mencari ni. Alamak, tak jumpa dah. Tak jumpa dah. Kalau di rumah hijau kita tengok. Rumah hijau. Okey. Cuaca di Tapah. Suam-suam kuku. Sarapan hari ni. Mi kicap. Cik Ti. Ui, sedapnya. Dari Kemunting hadir. Waalaikumsalam Faizal, teman dari Manjoy hadir. Dari Kemuntin tadi, yang call tadi. Oh, orang Manjoy tapi duduk di Kemuntin lah ni. Dah putar dah tadi, dengar tadi. Semua Allah punya. Kita tengok siapa di kiriman voice note kita pagi ni. Kita tengok siapa ni.
2: Ni, Faizal. Boleh siaran tu dah. Dengan awak je. Tajuk apa begini, Faizal?
1: Kak Aisyah.
2: Faizal, tajuk apa? Boleh telefon 59 dah.
1: Boleh, Kak Aisyah. Boleh.
2: Kau,
1: telefon Faizal. Sekarang, Kak Aisyah. Ini kiraman voice note-nya ni. Kak Aisyah, semoga Kak Aisyah terus sehat, ya. Fauzi Nozi Manja hadir. Waalaikumsalam. Hujan ni pun kurang jerbu sikit, betul? Bila yang hujan lebat tu? Mentari hilang di waktu senja, terbit pula di siang hari. Jika hidup selalu ceria, apa kerja pun tetap menjadi. Amin. Fauzi Nozi Manja hadir. Kita buka pantun dah ni. Boleh yang nak berpantun? Kita tengok siapa lagi di rumah hijau kita. Zhu Yang, waalaikumsalam Kak Zhu Yang. Waalaikumsalam Ziha dari Bota Kanan. Dalam perjalanan ke Manjung, ada khusus umrah. Semoga dipermudahkan. Kak Suraya dari Taman Seruja Kuala Kangsa, waalaikumsalam. Selamat pagi Sabtu, dengar je dari tadi. Ya Kak, thank you. Ligat di dapur, siapkan bubur untuk jualan tengah hari. Ya, alhamdulillah semoga laris jualannya. Selalu mesti habis kan. Tapi kalau buah kacang tu, saya lah. Jangan tak jemput kalau buat buah kacang. Tapi jahat satu je dengan letak lain. Buah kacang santan saja, gula merah saja. Cuaca di sini masam je. Alamak ai. Jangan macam tu kak. Anugerah Allah tu. Dah menyedai kain baju walaupun mentari belum muncul. Cuaca mendung je pagi ni di Taman Lapangan Jaya. Kata Yo Marhamah.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin lama dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
7: Fit Sehat.
8: Radio Malaysia Perak FM.
7: Radio Malaysia Perak FM.
8: Radio Malaysia Perak FM.
7: Radio Malaysia Perak FM.
9: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
8: Untuk koma aja.

0: 8.52 minit pagi sebelum kita terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti berita dalam utama 9 pagi. Masih lagi menemani anda, saya Faizal Zainuddin. Siapa di talian? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Siapa ni?
1: Saya Liza dari Salak Baru.
0: Liza?
1: Ya.
0: Dari? Dari mana tadi?
1: Salak Baru.
0: Salak Baru? Dekat mana Salak Baru?
1: Berhampiran Karai.
0: Okey, berhampiran Karai. Okey, okey, okey. Apa aktiviti pagi ni, Kak Liza?
1: Hari ni, bangun pagi, keliling rumah, cari siput babi. Ngerotokkan pokok.
0: Oh, tu dia. Basmi basmi siput babi lah.
1: Sebab hujan ya,
0: siput
1: babi banyak.
0: Pokok apa yang selalu tanam tu?
1: Petola ada.
0: Oh, pokok sayur ada. Lah. Pokok sayur-sayuran lah. Okey.
1: Depan rumah bunga, belakang pokok sayuran.
0: Rumah taman ke rumah kampung ni?
1: Kampung tersusun.
0: Kampung tersusun, cantik. Okey, okey, okey.
1: Sebuah-sebuah, banyaklah tempat boleh tanam.
0: Yalah, mana kata rumah sendiri, tanah sendiri lah ni ya. Dah berapa lama dah menetap di Karai ni?
1: Saya asal orang Kedah.
0: Asal orang Kedah? Cakap tak macam Kedah pun?
1: Dah 33 tahun Allah masuk bumi Perak.
0: Asal Kedah kat mana kak, Kak Liza?
1: Kat Serdang.
0: Serdang? Oh, Serdang dekat je.
1: Dah 33 tahun masuk bumi Perak, dah bertukar kakak, dah tak boleh.
0: Tak boleh lah. Tapi kalau jumpa geng depan-depan boleh kot? Balik kampung boleh?
1: Boleh, tapi ikut.
0: Boleh, ikut-ikut. Nikah orang sini lah.
1: Temu jodoh dengan orang Kuala Kangsar.
0: Alhamdulillah, 30 tahun dah di sini ya. 33 tahun. Okey, jadi apa ucapan Kak Liza pagi ni lekeh?
1: Malah lah nak buat ucapan.
0: Habis sarapan apa pagi ni?
1: Kita ni makan nasi goreng kampung.
0: Masak sendiri lah.
1: Masak sendiri.
0: Masak nasi goreng kampung Karai. Macam tu?
1: Ya.
0: Nasi goreng kampung Karai lah, duduk di Karai.
1: Duduk Salak Baru.
0: Salak Baru, ya. Nasi goreng kampung Salak Baru.
1: Baik.
0: Terima kasih Kak Liza ya.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lembut je suara Kak Liza. Kemil je. Orang mana tadi ya? Benda baru ke? Cepat lupa dah saya ni. Alhamdulillah dah jadi warga Perak ni. Kakak pun dah hilang eh. Betul lah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung tau. Mana kata masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau mengaum. Betul lah tu. Macam teman lah cakap Perak sekarang ni kan. Terima kasih Abel Kelantan. Dari mana tadi? Orang Kelantan tapi minta di Ipoh ni eh. Semua ceria-ceria semuanya katanya. Kopi macam. Waalaikumsalam. Selamat pagi orang Perak dari Gopin ni. Kampung Paloh, Rawa, Jambatan, Gilmat, Tanah Merah, Macang. Oh, habis Kelantan ni asalnya. Jalan-jalan Kelantan best juga. Ya, betul. Saya ni bukan di Kelantan saja saya suka berjalan. Keseluruhan Malaysia ni saya suka berjalan. Okey, jom kita berhibur dulu bersama dengan School Band. Alamak. Jumpa lagi Tera FM.

0: industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palem pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan dua hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh menteri-menteri luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel. Sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan dasar otomotif negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistem. Penyusunan semula secara sistematik dan otomatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH. Meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutarakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membentras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Blago, Laura Perron.
1: Zaman sekarang ni, sana sini banyak pencemaran yang berlaku. Kalau dulu-dulu air sungai ni aja kita tengok kan, tapi ginari keruh semacam.
2: Jadi rupa itu pun pasal ada yang tak tanggungjawab. Senek ke benda yang tak sepatutnya terebat aja dalam sungai tu.
1: Ada mengkalau air sungai dah tak nin, ikan pun tak mau keluar dari lubuknya.
2: Itu kalau cerita bak air sungai sudah tak nen yung. Ada, petang ni pun teman tengok air teh yang Mika buat ni pun nen aja. Tak ada ke kot teh yang keruh sikit gamanya? Barulah sedap sikit negoknya.
1: Udah ke situ pula, ya? Yeah. Ha?
3: Untuk kamu aja.

0: Mandani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Mandani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.
1: Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Info Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

9.21 minit pagi pertemuan kita di Gegar Pagi bersama saya Faizal Zainal Abidin untuk edisi Sabtu 12 September 2029. Hari ini Sabtu hari cuti. Cuti minggu. Sabtu dan Ahad. Ini hari pertama lah. Tapi ada yang bertugas seperti mana kami di Perak FM ni. Selamat bertugas lah. Bukan mudah untuk orang yang bertugas di hari cuti tau. Hebat. Anda seorang yang hebat. Okey, selamat pagi. Daripada siapa ni? Padang rengih, redup, manja, semalam hujan lebat. Tak menoreh lah hari ini. Waalaikumsalam, Kak Zalina Mat Isa. Ini akhirlah hari cuti lah. Kat bawah Perak, Taman Mesir Rakyat Kampar. Waalaikumsalam. Cuaca nampak cantik di taman, di Kampar pagi ni. Dah balik Kampar dah. Ui, jalan. Cameron, Kuala Lumpur. Sedara ambil bawa jalan-jalan je lah. Seronok kat bawah . Semoga ceria-ceria selalu kat bawah. Kalau kita berjalan ni pun kita akan rasa sihat. Selamat berkonti dari Cik Angah Puncak Jelapang. Hari ni tak hantar budak. Alah, waalaikumsalam Cik Angah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.

Okey, ini Kak Zira dari Taman Sri Berjaya Ipoh. Doakan pada semua DJ Perak FM. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Amin, dunia dan akhirat. Salam hujung minggu. Moga sihat dan ceria. Selalu bersama keluarga. Tak ke mana. Duduk di rumah sajalah. Sambil jaga cucu layan Perak FM. Cucu berapa orang Kak Zira? Comel cucunya ni. Korang ke ada cucu eh? Okey, Kak Mi, Abang Makno dari Kelabang Selatan nak ke Pasar Tani Stadium Perak. Semoga DJ dan rakan-rakan serta rakan-rakan CJU sehat selalu dalam rahmat Allah. Kak Mi, Abang Makno. Oh, dekat Stadium Perak ada Pasar Tani ya. Selain tu ada jual-jual lain juga kot eh. Tak pernah sampai lagi. Ingat nak sampai jugalah sekali. Kak Zah Taman Bertuah. Pagi ni Kak Zah ada majlis bacaan Yasin di Taman Bertuah. Selamat pagi untuk semua sahabat-sahabat Perak FM. Cuaca pagi ni Alhamdulillah cantik. Oh, Cik Ismail Saad Enggo. Waalaikumsalam Cik Ismail. Dari Taman, dari mana tadi? Enggo eh. Di Kampung Teluk Sera, Serdang katanya. Teman dengar Radio Malaysia Perak FM di Kampung Teluk Sera, Serdang. Oh, orang Enggo tapi menetap di Serdang ke bang kali? Selamat Hari Malaysia untuk semua rakan-rakan seperjuangan veteran ATM yang masih mengenali diri ini, Ismail Saad. Semoga semangat cintakan negara Malaysia tanah air tak pernah pudar dari jiwa. Didoakan semuanya diberi kesihatan yang baik oleh Allah SWT. Tak lupa untuk isteri tersayang, Puan Mazia. Terima kasih Cik Ismail. Tetap bersama Radio Malaysia Perak FM. Radio nombor 1, orang Perak. Tok Komen aja. Abang Man dari RNR Salah. Waalaikumsalam, Abang Man. Cuaca mendung. Terima kasih anak-anak Fikri sekeluarga dan anak anda Fatimah serta isteri. Macam mana ni? Terima kasih kepada anak-anak Fikri sekeluarga dan anak anda Fatimah. Juga isteri tersayang Puan Zayati yang mengadakan majlis sambutan hari lahir dan ulang tahun perkahwinan ayah dan ibu pada semalam. 11 September di restoran di Lubuk Merbau. Hui, best. Abang Fendi Jelapang. Pergi membeli ais batu. Penat berjalan berbatu-batu. Hari ini hari Sabtu. Buat kerja saling membantu. Tu pantun tu je ni. Boleh. Ada pantun lagi silakan. Terima kasih Abang Fendi. 9:25 minit pagi. Bersama dengan Azlan and the Typewriter. Jangan kianati aku. 9:25 minit pagi. Lagu ni kan dia menyanyi suara macam tu. Penerangan-penerangan. Azlan Typewriter memang terkenal dengan suara sebegini.

0: 9.34 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Alhamdulillah, masih lagi redup-redup manja gitu di perkarangan Perak FM ni. Dalam konti ni apatah lagi sejuk je ya. Harapnya anda di luar pun bahagialah. Okey, yang mana tap-tap screen terbaiklah. 8.4K ni. Terima kasih Kak Ros. Kak Mawar Perak baru balik dari Cameron Highland, jalan sampai Kuala Lumpur. Pagi ni tak sedap badan, lengoh-lengoh badan. Tapi tak apalah. Janji hati happy. Okey, Kak Aziza Bahar, selamat hari lahir. Kak Mawar akan sambut birthday-nya pada 16 September ni. Satu Malaysia sambut sebenarnya dengan hari Malaysia. Tahniah, tapi yang ke berapa dia tak beritahu. Dia tak beritahu. Okey, yang bertanyakan sarapan, belum lagi. Saya belum bersarapan lagi. Sekejap lagi nak cari sarapan. Lepas konti ni. Terima kasih Lat Merua, rakan saya dari IPK Perak. Katanya semalam, selamat pagi Sabtu dan selamat bertugas. Terima kasih. Awak Lat Merua dari Malim Nawar. Semalam abang bergambar dengan kawan awak kat kedai roti canai. Yo. Teman semalam sarapan dengan Pak Yo. Lepas-lepas konti kami pergi sarapan. Pakat-pakat lah kawan-kawan, abang-abang dari IPK tu. Dia orang nampak Pak Yo, dia orang tak kenal teman. Tapi teman tumpang lembu Pak Yo lah kan. Pakat-pakat ambil gambar lah kan, dengan toke kedai sekali ya Abang Aziz. Tapi yang tukar telur ambil gambar, isteri pada Abang Aziz, Kak Ida. Awak tak ke sana semalam, kena kerja kat tempat lain. Kalau tak boleh gambar sekali ramai-ramai kan. Hari ni kita pergi, jom. Lepas ni teman nak pergi ni. Daripada Greek, cuaca mendung manja-manja, ronda-ronda kebun. Ingat nak mesin rumput, minyak petrol pula lupa beli. Selamat berhujung minggu semua. Menggat Zainal Rani. Okey, Abel Alami dari Taman Samudra, Seri Manjung. Selamat bertugas Faizal. Terima kasih Alami. Ucapan selamat, semoga dipermudahkan segala urusan dan diberikan kesihatan yang berpanjangan oleh Allah SWT selalu untuk semualah kita ya. Tak lupa juga sahabat-sahabat CJU, khas buat Kak Aziz Roziah, Kak Ita Chot, Kak Mi, warga Fedal Asas Sungai Siput dan peminat setia Perak FM yang memandu tu, hati-hati di jalan raya. Biar lambat asyikkan sampai. InsyaAllah, syukur Alhamdulillah. Layan Perak FM, ready nombor 1 orang Perak. Untuk koma aja. Mandi atas-atas, Perak FM memang mantap. Okey, terima kasih Chu Intan. Akhirnya, Puan Presiden tap-tap screen kita dah pun sampai. Dari Sauk ni, cuaca di Sauk cantik. Selamat pagi, selamat berkonti. Lambat sikit hadir, tapi tak apa, tetap hadir Chu. Ready nombor 1 orang Perak. Lagu-lagu dan informasinya memang terbaik. Setia aku di sini, sini, sini, sini, sini, sini, sini. Itu gaya AG lah saya pakai. Okey, dia TikTok kita, terima kasih, terima kasih. Ada ramai-ramai ni kawan-kawan kita ni. Waalaikumsalam Amir. Siapa lagi? Dayang Afia. Alright, Kak Rose. Remy Razi. Siapa lagi? Abang Banker. Ui. Cikgu Salehin Tabik. Semalam berselisih dengan Cikgu Salehin. Munshi kita ya. Terbaik Cikgu. Cikgu besar tu. Orangnya manis, dia senyum. Alright, kita berhibur dulu. Ada panggil. Ada pemanggil. Okey. Ogi. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Faizal.
0: Saya, siapa di talian?
1: Mampian.
0: Mampian apa khabar Mampian?
1: Sehat Alhamdulillah.
0: Mampian dari Kuala Kangsar lah.
1: Ya.
0: Abang Mampian Kuala Kangsar kat mana katanya?
1: Dekat Kampung Serdang Baru.
0: Kampung Serdang Baru?
1: Tanah Merah. Sedang. Dekat Kedah ada Sedang. Selama ada Sedang, Kuala Kangsar pun ada Sedang.
0: Dekat Kedah pun ada Tanah Merah juga. Kat Kelantan ada Tanah Merah.
1: Mana-mana pun ada.
0: Hari ini menyokok apa Mampian? Hari ini menyokok apa?
1: Biasa je lah, makan kuih-kuih yang orang rumah buat.
0: Itulah kuih apa?
1: Apa, cucur udang.
0: Cucur udang, kuah kacang ke kuah sos?
1: Tak ada kuah-kuah dengan sos je.
0: Alamak, tak cukup, tak lengkap lah kalau tak ada kuah kacang, teman.
1: Kuah kacang tak boleh sebab tak orang pun sihat. Nanti go out mentah mari.
0: Kita nak go in je kan, kita tak nak go out kan?
1: Kita tak nak out, kita nak in je.
0: Itu hari ni pergi mana hari ni? Sekejap lagi
1: nak pergi beli apa ikan dekat apa pasar raya.
0: Beli kan ke pasar raya? Tak beli dekat pasar pagi biasa ni?
1: malas nak pergi ramai orang kat pasar raya ni. Tak ada ramai orang. Kita kena memilih. Sekejap lagi dalam pukul 10 orang pergilah.
0: Abang Pian, kau beli ikan-ikan apa selalunya?
1: Selalu rumah dia suka ikan apa? Ikan bawah apa, putih tu.
0: Bawah putih?
1: Bawah
0: putih mahal, mahal.
1: Mahal. Seekor dekat RM20.
0: Oh, nak makan, Abang Pian.
1: Yelah.
0: Kalau selalu sekali beli berapa ekor?
1: Kalau selalu beli 3 ekor je. Ekor, sebab makannya 3 orang. Itu beli ikan kerisi.
0: Oh, mana kata Abang Pian beli ikan beli ni untuk masak ni hari-hari ke macam mana?
1: Tak ada, simpan untuk seminggu. Akan kita beli banyak jenis lah.
0: Oh, beli banyak. Maksud saya. Okey. Selain benda ikan apa tu? Ikan bawal tu, ikan apa lagi?
1: Ikan kerisi.
0: Uish, ikan kerisi nak siang tu. Nak siang tu susah. Renyah sikit.
1: Ya, memang renyah sebab sisik dia tebal.
0: Lepas tu tulang dia tu.
1: Lepas tu beli ikan keli. Ikan keli dia dah siap, dah siap di siang. Kita cuma balik basuh rendam dengan air asam je. Kalau tidak lendir.
0: Ikan keli dia teman tak siur.
1: Kenapa tak siur?
0: Tak siur lah. Tak minat lah. Ikan tak ada sisik, teman tak boleh nak telan.
1: Kalau belut makan?
0: Tak ada rupa tak apa. Ada rupa teman tak pegang.
1: Tak, Abang Pian dulu tak suka ikan keli. Tapi bila dah sekali rasa, sedap pula.
0: Tapi anak teman, Allahu Akbar. Anak perempuan, anak lelaki ikut teman, anak perempuan. Ya Allah, ya Tuhan.
1: Macam anak Abang Pian, dia suka bahagian ekor-ekor je. Kalau ikan keli, bahagian dekat kepala tu, dia orang tak nak. Sebab dia ada tulang tu.
0: Teman tak tahulah, kepala ke ekor ke tengkuk ke ikan keli, memang tolak tepi lah.
1: Selera masing-masing kan.
0: Tapi kalau bukan ikan kerisi tu, marah benar lah ikan kerisi tu.
1: Ikan kerisi kenapa? Dia tulang banyak.
0: Bukan, marah benar. Ni orang Kedah ni dia suka sangat lah.
1: Betul.
0: Tapi tulang dia tu tak tahan tu.
1: Tapi Abang Pian kalau ikan kerisi, Abang Pian suka goreng dia. Kalau orang rumah dia selalu masak tocu. Kita bila dah masak tocu, kita tak berapa minat.
0: Dia nak goreng. Paling sedap dah goreng, masukkan apa kuah lemak pula.
1: Cili
0: padi, lemak cili padi. Ya Allah. Baik, Abang Pian. Apa dia, Abang Pian?
1: Apa? Mentua lalu belakang pun kita tak nampak.
0: Menantu ke mentua?
1: Mentua.
0: Tadi Abang Pian
1: nak pantun.
0: Apa dia pantun tu lah? Abang Pian tak pergi pantun lagi?
1: Itulah. Ni pantun Abang Pian. Okay. Pantun ni dah lama Abang Pian.
0: Buat sendiri lah ni? Cipta sendiri?
1: Tak tahu buat sendiri ke sebab dah lama.
0: Alright.
1: Macam pantunnya macam ni. Apa guna berkain batik?
0: Alright.
1: Kalau tidak dengan kebaya.
0: Capung.
1: Tidak guna berwajah cantik. Kalau bekerja tidak berupaya.
0: Alamak ai.
1: Wajah aja cantik tapi kerja tak berupaya.
0: Tak berupaya daripada tenaga ke ataupun macam mana? Pencapaian?
1: Tak upaya pada tenaga. Kadang orang ni dia tak nak sebab dia rasa dia cantik. Dia malas lah nak mengotor-ngotor badan. Itu maksudnya.
0: Tapi bukan kata pada siapa-siapa lah Abang Pian kan?
1: Tak ada. Ini cuma rekaan semata-mata.
0: Berpantun semata-mata. Baik. Terima kasih Abang Pian.
1: Sama-sama Faiza. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi Abang Pian, apa guna berwajah cantik kalau tak boleh nak buat kerja? 9:42 pagi.

Malaysia Siaran di Radio Malaysia PRFM. Tugasan saya tamat tepat pukul 10 pagi, bermakna Gegar Pagi akan berakhir, beralih ke Yup Yong 10.2 seketika nanti bersama dengan DJ Ros yang akan menemani anda hingga 2 petang. Muzik perpisahan yang saya putar ketika ini menandakannya berakhir tugasan. Setiap malam kalau saya pasang muzik ni, Siti ni, mana kata akan berpisah. Hidup ini ada pasangan. Siang pasangannya malam, bulan pasangannya matahari. Begitu juga dengan kita, dalam pertemuan ada perpisahan. Saya kongsikan pertemuan terakhir saya di Perak FM pada pagi ini. Tamat tugasan saya di Perak FM selama setahun, kurang lebih setahun 3 bulan. Saya akan bertukar ke Perlis FM, insyaAllah. Jadi kepada semua, terima kasih kerana menerima kehadiran saya. Terima kasih diucapkan kepada pengurusan Perak FM, semua rakan-rakan staf di Perak FM yang membantu menerima kehadiran saya, terutamanya kepada anda, para pendengar yang sentiasa bersama menyokong Perak FM. Saya pun ampun dan maaf seandainya sepanjang tugasan saya ada yang tersilap kata, tersalah tutur bicara. Semoga anda semua terus bersama Perak FM sampai bila-bila. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faizal sayang anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan dua hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Wartawan di seluruh Indonesia berhimpun dalam majlis doa bagi 5 rakan media dan 3 kru bot yang masih hilang selepas berlepas untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kesemua 8 individu itu dilaporkan hilang sejak Isnin selepas komunikasi terputus ketika berada di perairan Selat Sunda. Menurut Komander Pengkalan Tentera Laut Indonesia Banten, Lieutenant Colonel Wawan Subagio Mardani, 1 lagi jaket keselamatan ditemukan kira-kira 16.2 batu nautika dari Anak Krakatau, namun belum dapat dikenal pasti sebagai milik mangsa yang hilang. Kumpulan Houthi yang disokong Iran menguasai seluruh kawasan pantai Laut Merah di Yaman serta menawan 3 pulau strategik yang mengukuhkan kawalan mereka terhadap laluan perkapalan penting antara Eropah dan Asia. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kesan konflik Asia Barat terhadap perdagangan antarabangsa selepas Iran mengenakan sekatan selama beberapa bulan terhadap Selat Hormuz. Perkembangan itu bermakna Iran kini mempunyai pengaruh terhadap 2 laluan strategik utama di rantau Asia Barat, iaitu Selat Hormuz dan Babul Mandab. Sementara itu, Iran akan mengadakan pertemuan dengan negara-negara teluk di Oman Isnin ini bagi membincangkan isu strategik Selat Hormuz yang kini disekat susulan konflik Asia Barat. Pertemuan itu bertujuan meningkatkan persefahaman dan memperkukuh keselamatan serantau dengan Iraq serta beberapa negara pesisir teluk turut mengambil bahagian. Sekatan Selat Hormuz terus memberi tekanan kepada pasaran minyak dunia. Harga minyak dilaporkan melonjak melebihi $100 Amerika setung minggu ini. Tentera Israel melancarkan beberapa siri letupan dan serangan meriam di selatan Lubnan, termasuk memusnahkan sebuah sekolah. Peningkatan ketegangan itu berlaku ketika kempen Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha menyatukan blok kanannya menjelang pilihan raya pada 27 Oktober. Serangan Israel ke atas selatan Lubnan berterusan meskipun formula rangka kerja ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Jun lepas memperuntukkan pengunduran Israel secara berperingkat dari wilayah yang didudukinya sebagai balasan kepada penempatan tentera Lubnan di kawasan berkenaan. Arab Saudi mengesahkan beberapa drone dari Iraq menyerang saluran pipe timur barat di wilayah Riyadh dan Madinah menyebabkan beberapa individu cedera serta berlaku kerosakan. Operasi saluran pipe itu dihentikan sementara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan berkenaan. Kementerian Luar Arab Saudi memaklumkan Riyadh memilih untuk tidak bertindak balas buat masa ini, sebaliknya menyokong usaha Iraq mencegah serangan dari wilayahnya. Amerika Syarikat memperingati ulang tahun ke-25 serangan 11 September 2001 menerusi upacara penuh penghormatan di New York pada Jumaat. Namun Presiden Donald Trump tidak menghadiri acara utama di Ground Zero. Trump sebaliknya menghadiri upacara memperingati mangsa di Pentagon, Washington, manakala acara utama di New York dihadiri naib Presiden J.D. Vance serta 4 bekas presiden yang masih hidup, iaitu George W. Bush, Joe Biden, Barack Obama dan Bill Clinton.
Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saja. Ipoh, Manjung, Hilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malin, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: comedy. Yung, atitik ka kemari, kita nang radio Pero FM ni. Walang po ni. Comment ako to, dalam Pero FM ni apa yang tadi. Mue ni ada. Informasi ada, hiburan ada. Pak kata orang macam-macam ada lah. Untuk komedi.
1: Berapa FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat pagi ya kepada anda semua yang mendengarkan Pera FM pagi ni. Bertemankan Cyrus dalam segmen Yup Yun dari jam 10 pagi hingga jam 2 petang nanti. Dan sebelum tu, terima kasih kepada rakan setugas DJ Faizal yang telah temani koma dalam segmen Gegar Pagi sebentar sahaja tadi. Ya, mungkin ramai yang sedih dengar pengumuman daripada DJ Faizal, katanya hari ni hari terakhir dia berkonti di Pera FM. Terima kasih kepada DJ Faizal kan, rakan sama-sama ni yang bekerja kan, atas kesudian dia, komitmen dia bekerja, dan juga kita kat Pera FM ni pun pasti akan merindui DJ Faizal nanti. Semoga dipermudahkan urusan dia nanti akan berpindah ke negeri pelik, insyaAllah. Dan juga kepada kamu semua, walau apapun, pastikan kamu terus kekal setia bersama dengan Pera FM. Kami janjikan informasi dan hiburan untuk anda semua. Dan macam pagi-pagi ni, kalau ada yang hantar ke ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM, nombornya 012 012 pula. Betul lah, 012 52. Saya dah lupa nombor telefonnya sebab teringat pasal DJ Faizal ni. Tak apa, kalau korang ingat nombor telefon Pera FM, boleh hantarkan ucapannya ke WhatsApp kami. Nanti kita akan bacakan ucapan anda. Dan macam biasa juga, setiap hari Sabtu jam 10 pagi kita ada Dimensi Rock Jiwang. Kita akan siarkan lagu-lagu rock terbaik untuk korang semua. Jadi sambil berhibur tu, kalau ada nak hantarkan ucapan, sekali lagi boleh hantarkan di WhatsApp Pera FM. Nanti kita akan bacakan ucapan korang semua. Terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, Vera FM ni pun informasi selesinya untuk koma aja. Dah 10.36 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik itu. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan. Dan selain dapat dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, anda juga dapat dengarkan kami di portal radio RTM. Jadi, kalau tak dapat dengarkan di radio, boleh dengarkan di RTM Klik ataupun di portal radio RTM. Mungkin ada yang tengah duduk kat depan komputer tu kan. Jadi, bolehlah buka juga dekat sana dengarkan kami secara langsung. Dan juga kepada koma yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, jangan lupa untuk muat turun segera secara percuma aja di telefon bimbit anda. Okay? Dan juga kita nak kongsikan sedikit info dengan anda semua mengenai program PMK di Simpang Pulai. Jadi kepada koma yang berkelapangan esok, tak tahu nak buat apa, boleh turun beramai-ramai ke program PMK di Simpang Pulai. Pelbagai aktiviti menarik perkhidmatan kerajaan, ada jualan istimewa dan juga hadiah menarik menanti anda dan seisi keluarga. Ada Zumba, ada Flying Fox, ada badut dan belun untuk anak-anak kecil. Ada jualan anak pokok dan juga benih tanaman. Ini bukan jualan, diberikan secara percuma. Ada jualan Rahmah Madani, ada jualan Combo Agro Madani, ada jualan ikan segar oleh LKIM Negeri Perak, ada perkhidmatan pergigian bergerak, ada juga kepada koma yang ada motosikal tu boleh tukar minyak enjin motosikal secara percuma, tapi terhad kepada 100 orang yang pertama. Juga yang memerlukan khidmat potong rambut, ada potong rambut percuma bersama rela, tapi terhad juga kepada 100 orang yang pertama. Jadi kalau nak tukar minyak enjin percuma, nak potong rambut, kena datang awal sebab dia terhad kepada 100 orang yang pertama. Dan juga ada perkhidmatan bergerak JPJ, ada pemeriksaan kesihatan dan saringan kanser servik, dan juga pameran dan juga perkhidmatan pelbagai agensi kerajaan. Jadi ada juga cabutan bertuah di mana hadiah utama adalah motosikal dan juga pelbagai barangan elektrik menarik turut menanti koma. Jadi datang ramai-ramai bersama keluarga dan juga rakan-rakan, bukan aja dapat nikmati pelbagai aktiviti dan perkhidmatan, tapi ada juga boleh bawa pulang hadiah menarik di mana di Dewan Orang Ramai Simpang Pulai Epoh esok bermula jam 9 pagi hingga 6 petang. Jom sama-sama meriahkan PMK Simpang Pulai esok. Sekali lagi, 9 pagi hingga 6 petang di Dewan Orang Ramai Simpang Pulai, dari jam 9 pagi hingga 6 petang. Jadi yang berkelapangan tu bolehlah turun beramai-ramai. Dan juga sama-sama tu, kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Pulai FM nombornya. Saya dah ingat tadi, terlupa kan. Maafkan saya tadi terlupa sebab sedih sangat teringat pasal Abang Faizal ni. Nombornya 0102-007-055. Tapi sebelum tu nak bacakan juga antara ucapan yang kita dah terima di WhatsApp FM. Antaranya ada daripada Puan Zalina, katanya nak ucapkan selamat pagi. Dia kata sedih dengan ucapan DJ Faizal tadi, selamat berpindah katanya, semoga merindui kami di Perak FM betul tu. Dan juga selamat maju jaya. Juga kita ada juga yang ini daripada Zuyang, katanya semoga dipermudahkan segala urusan kan. Dan juga sayunya hari ni cuaca macam mendung je. Kalau kat sekitar Perak FM ni ada mataharinya, dah mana panas sikit kan. Dekat tempat koma yang lain pula macam mana. Apa-apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan DJ Faizal katanya. Tak kira di mana jua DJ Faizal berada. Itulah, semua orang sedih kan, DJ Faizal akan berpindah. Tapi apa-apa pun, tetapkan, orang kata, teruskan kesetiaan koma bersama dengan Perak FM. DJ Faizal tetap dalam RTM juga kan. Cuma dia berpindah je. Tapi macam-macam kenangan ada kan. Jadi kalau koma pendengar setia Perak FM, terus kekal mendengarkan Perak FM. InsyaAllah kan. Yang baik-baik kita doakan untuk semua. Dan juga kita ada juga yang ni pada Kak Zaidah dari Bukit Pekan, kan. Katanya nak ucapkan selamat pengantin baru kepada Abdul Hamid bin Abdul Manaf di Bagan Datuk dengan ucapan selamat. Yang ni untuk bapaknya, dengan ucapan selamat menyambut menantu dan juga selamat pengantin baru buat anaknya hingga ke jannah. Jadi juga yang ini daripada Kak Liza dari mana ni, Kampung Cik Zana Cemur, katanya nak ucapkan salam berhujung minggu buat semua pendengar Perak FM, semoga dipermudahkan segala urusan. Tadi layan DJ Faizal lah, dia kata didoakan semoga dipermudahkan urusan untuk DJ Faizal, insyaAllah untuk dia. Terima kasih. Dan juga dia kata teruskan mendengar Perak FM, dia kata semoga yang baik-baik aja. Terima kasih kan. Jadi kepada koma semua, janganlah sedih-sedih, kita ada kat sini untuk terus ceriakan koma, untuk hiburkan koma semua dengan informasi dan juga lagu-lagu lagu yang semestinya akan mencirikan Hari Koma. Kita dalam ruangan seleksi Rock Jiwang, bukan seleksi lah, dimensi Rock Jiwang, di mana kita akan siarkan lagu-lagu Rock Jiwang terbaik untuk Koma. Mungkin lagunya agak sayu-sayu sikit hari ni kan, tak apa, tapi sebab temanya Rock Jiwang, kita harapkan Koma terhibur dengan lagu-lagu yang kita siarkan. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu daripada Samudra, Titian Hasrat, Berat FM untuk Koma je.

0: Eh, apa ni? Ih, bestnya. Berita ni boleh kongsi kat grup aku ni. Ha, share sekarang.
1: Sabar. Ha, jika kau membaca satu cerita yang menarik tu, ha, ambil semak dulu sahih ke idah fakta tu. Dah dapat kepastian, barulah kongsi dengan grup-grup koma, ya. Ha, faham ke idah? Ingat komen. Sebarang penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tak pasti, jangan kongsi tahu.

0: koma aje.
1: Daripada FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aje. Baiklah, sebentar saja nanti kita akan ikuti berita ringkas. Kita akan sambung siarkan Nasional FM. Dan jam 11.15 minit pagi nanti kita ada segmen tajaan bersama dengan Herbal Film. Jadi terus kekal di Pair FM untuk koma aja.
2: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
3: Nurul, mak dah suruh kamu kemas barang-barang ni semua. Tengok, sekarang dah pukul berapa? Tak sempat dah ni.
4: Alamak, kejaplah. Sempat je ni.
3: Dah. Jom. Semua dah ambil kan? Tak ada tinggal apa-apa kan? Kita nak gerak dah ni. Nurul, mana makanan Haziq anak kamu ni?
4: Ada mah dalam beg tu. Sekejap saya tengok.
3: Tak ada pun dalam beg ni. Tak ada. Kosong je dalam beg ni. Kamu ni biar betul.
4: Alamak, tertinggal pula dekat.
3: Itulah, kemak dah cakap. Siapkan semua awal-awal. Kemas awal-awal ini tak. Kan dah tertinggal. Macam mana ni? Dah kena patah balik. Ha, koma. Nak ke mana-mana tu, pastikan dahulu segala barang keperluan dah dikemaskan atau dah dibawa ke belum. Takut nanti tertinggalkan susah pula. Ni dah tertinggal, kena patah balik. Bila dah patah balik, dah ambil masa yang lama. Kan dah lambatkan perjalanan koma.
5: Dan ingat, nak buat apa-apa, jangan tergesa-gesa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami. Link.

lepas kepelbagaian, bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Intan.
1: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari. Pagi, petang, siang dan malam.
3: Informasi semestinya untuk koma aja. Dah 11.17 minit pagi. Untuk seketika ini kita dalam segmen tajaan bersama dengan Herbal Fame. Dan di talian kita dah pun ada Lin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ros. Apa khabar?
3: Khabar baik. Lin, apa khabar?
4: Ya, sihat. Alhamdulillah.
3: Lama kan kita tak orang kata bersiaran bersama ni. Okey Lin.
4: Betul.
3: Untuk hari ni, apa Lin nak kongsikan bersama dengan pendengar kita? Silakan Lin.
4: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yuk-yung kita yang mendengar pada hari ini. Okey, hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn Bhd. Okey, kalau setengah pendengar setia Perak FM tu dah tahulah kalau organik ni dengan Lin tu tak lain tak bukan kita nak cerita mengenai tilam organik. Tapi kalau yang belum tahu, okey abang kakak, Lin ni daripada Organic Mattress, kita berada di Kamunting, Taiping, Perak. Kita menjual tilam dan tilam-tilam yang kita jual ni semuanya kita buat sendirilah di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping. Kalau nak datang jumpa Lin pun boleh, boleh WhatsApp Lin, nanti kita jumpa. Anda boleh tengok test sendirilah ya, macam mana rasa duduk atas tilam dan sebagainya. Tapi kalau yuk-yuk abang kakak yang kata tak ada kelapangan lah Lin kan, tak ada orang nak bawa lah pergi, tak jadi masalah abang kakak. Kita boleh hantar melalui WhatsApp, boleh bagi penerangan, boleh bersemang dengan Lin sendiri. Lin akan terangkan apa kelebihan setiap satu tilam. Dan dekat sini apa yang lebih specialnya Ros, yang mana apa contohlah apa pelanggan, apa tilam yang pelanggan mahu. Contoh Cik Abu ni ada masalah berkaitan dengan snake disc contoh. Tak boleh pakai tilam yang lembut-lembut.

Malaysia tak mungkin kita pun akan sama sebab masalah kita dengan jiran kita tak sama, kan? Jadi mungkinlah puan Kiah ni kata, Alin, badan saya berat macam ni je, saya tak naklah yang padat-padat sangat, kan? Nanti tidur rasa keras sangat pula. Jadi kita akan recommend ikut kesesuaian masing-masing dari segi berat, umur dan juga masalah. Dekat sini kalau tuan-tuan nak custom pun, contohlah hari tu beli katil daripada Indonesia, contoh katilnya saiz macam ni, Lin, dia pendek sikit daripada yang kita punya, macam mana boleh tak? Boleh. Yang tu nanti kita custom khas. Okay? Jadi apa saja keperluan tuan-tuan dan puan-puan tentang tilam, InsyaAllah kami boleh sediakan. Mungkin ada anak bujang pula yang kakinya lebih panjang, jadi terjuntai kaki kalau tidur atas tilam. Boleh minta Lina akan sajaskanlah yang sesuai dan kita akan customkan. Okey, jadi kenapa kita perlu tukar tilam? Sebab Ros, bila kita tengok apa-apa pun, bila kita bangun, kita start kerja ke sana ke sini, hujung hari kita tu kita akan jumpa dengan tilam. Kita akan baring atas tilam. Okey, jadi kalau tilam kita tu tak selesa, tilam kita keras, tilam kita lembut sangat, tilam kita bunyi spring, jadi dah lagi membebankan. Sepanjang hari siang tu dah kita buat itu, buat ini, kita rasa letih, kan? Badan penat, otak kita pun rasa letih. Kita balik fikir nak rehat je. Tapi kalau tempat untuk kita berehat tu pun tak bagi kerjasama, tak boleh juga. Kan rasa lagi bertambah beban kita. Pasal esok bangun nak kena kerja juga, kan? Esok bangun nak kena kerja pula. Jadi kita uruskan rumah tangga, kita uruskan anak-anak, kita uruskan itu ini. Jadi bila malam baik dia, badan kita dapat berehat dengan sebetulnya di atas tempat yang betul. Jadi sebab itulah tilam ni memanglah orang tak nampak sebab kita simpan dalam bilik, kan? Tapi itu adalah untuk aset kepada badan kita supaya bila balik nanti kita kerja penat macam mana pun, kita tahu balik nanti ada tilam yang menunggu untuk massage, untuk rehatkan badan kita. Okey? Jadi sebab tu penting untuk tukar tilam yang dah lama sangat tu. Ya, sampai bila nak bertahan, kata tak apalah, boleh lelap mata sekejap pun boleh lah, sakit pun sakit lah, terus guna, kan? Tapi nanti kalau dah sakit betul baru kita nak cari tilam, waktu tu pun orang kata bajet kita pun mungkin tak berapa, kan? Jadi itu lagi membuatkan badan kita sakit. Jadi kalau hari ni rasa tilam tu memang dah patut tukar, ataupun kepada sesiapa yang tengah cari solution, mungkinlah kita ingat sakit belakang, sakit pinggang, tidur tak selesa ni mungkin sebab umur kot, kena cari itu, kena cari ubat ini, itu ini, kan? Apa kata anda cek balik tilam masing-masing? Sebab kadang-kadang punca dia boleh jadi disebabkan tilam tu sendiri. Kalau kata nak beli tilam mahal lah, Lin, invest, kita buat pelaburan ni sekali saja, Ros. Bukan hari ni beli, esok nak kena beli lagi. Tidak. Okay, beli hari ni boleh pakai sehingga 10 tahun. Betul-betul. Sebab kalau anda beli sekarang waktu Lin bersiar ni, sebab Lin pun tak ke udara setiap hari. Kadang ada, kadang tak ada. Jadi hari ni memang kita buka sempena Hari Malaysia. Jadi kita ambil hari ni untuk kita bagi promosi tilam kelamin Anissa queen size tanpa spring untuk bantu yuk-yuk semua ni yang mana perlukan tidur, perlukan sokongan, perlukan tidur yang selesa, yang kualiti, bangun pagi dengan rasa lebih baik. Harga dia RM999, tapi saya bagi potongan untuk tilam lama. Tolak apa jenis, apa jenama, apa saiz tilam lama anda, tolak satu pembelian, satu tilam lama, kita ambil kira tolak RM300. Jadi kita tak ambil saja. Jadi anda pun tak perlu pening kepala nak beli tilam baru, mana nak buang tilam lama, kan? Sebab kita dah tolong ambil, kita bagi potongan harga, jadi hanya tinggal harga RM699 je, Ros. RM699 ni kita boleh pakai setiap malam. Gunalah, nak guna malam ke, nak guna siang ke, nak rehat kejap lepas buat kerja rumah tu, ataupun bila-bila guna je, itu hak anda. Jadi RM699 ni dia nak bantu, nak bagi untuk bantu semua tidur dengan lebih selesa. Jadi harga ni untuk sempena Hari Malaysia, ya, kita bagi. Tapi saya tak setiap hari ke udara, ya. Saya ke udara dalam bulan ni, hari ni dan juga hari Selasa sahaja. Okey, jadi yang mana nak, kena cepat hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. 699 ni untuk 8 inci kelamin berbanding harga asal dia RM999. Baik, kita berhentilah sekejap. Kita tak habis lagi. Jangan pergi mana-mana.

0: koma aja.
1: Ya, Pan FM ni berambah informasi semestinya untuk koma aja. Kita nak kembali bersama dengan Lin di talian. Silakan Lin.
2: Okey, baik. Nampaknya ada orang Kampung Gajah, ada orang Ipoh yang dah mula telefon kita. Ada yang tak sempat nak ambil nombor ke tu. Okey, yang tak sempat ambil nombor, catik sekali lagi. Yang semua telefon terus untuk dapatkan keselesaan badan kita, pinggang kita kan. Jadi hubungi 013-584-0288 013-584-0288 itu saja nombor telefon untuk organik ya. Kalau kata nak ambil untuk tilam premium ataupun yang mana rasa nak beli tilam untuk diri sendiri, letak dalam bilik utamalah. Yang tadi tu mungkin sesuai untuk bilik anak, bilik tetamu, tapi kita ni yang naklah lebih baik ya, kan. Jadi kita ada manja organik. Manja organik ni dia buat daripada high density rebound. Fabrik kita guna kain yang ada tenunan benang halus, ada teknologi pembebasan haba dua kali ganda lebih pantas, dan dia cover secara menyeluruh. Kalau balik kerja penat ke, letih ke badan kan, rasa macam ya dah tak larat betul lah kan, nak rehat je. Jadi baring sekejap atas tilam manja ni, kita akan rasa okey balik. Lepas tu sokongan daripada 5 zon utama, tengkuk, belakang, pinggul, peha dan kaki. Dan manja ni dia bantu kita untuk dapatkan tidur yang lebih kualiti. Penat hari ni, settle hari ni, bangun pagi besok dah okey balik. Jadi manja harga dia RM1,700, tapi kita buat promosi trade-in tilam lama potongan RM300, dapatlah RM1,400. Daripada RM1,400 sempena Hari Malaysia ni, walaupun lambat lagi, tapi kalau dah habis-habis ya, yang ni promo bila kita bersiaran saja. Jadi hari ni kita nak bagi dengan harga RM1,000 sahaja. 1,000. 1,000 ni sangat berbaloi abang kakak, sebab 10 tahun waranti. Ya, sehari berapa sen je kita keluarkan untuk jaga tidur kita, jaga ke apa, keselesaan belakang kita, pinggang kita dan juga rehat kita. Jadi hanya RM1,000 untuk 8 inci kelamin. Jadi yang tu nak dapatkan segera, call in 013-584-0288. Dan satu lagi sebelum Lin terlupa, sebelum kita berakhir, promo set combo jimat. Yang ni untuk set Anissa 8 inci dengan katil. 8 inci dengan katil. Biasa Lin jual tilam ni harga RM1,699. Tapi dia ada trade-in tilam lama potong RM300. Jadi harga tinggal RM1,399. Tapi sempena kempen Hari Malaysia hari ini, untuk pembelian hari ini saja kita nak bagi diskaun 16%. 16%. Jadi harga akhir untuk tilam dan juga katil hanya RM1,175. RM1,175. Kenapa kena beli hari ini? Sebab memang kita yang ni habis-habis. Ya, sebab kita pun bersiaran tak banyak hari ya, hari ni dan juga 15 hari bulan je. Jadi pada yang nak, cepat-cepat hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Boleh call, boleh WhatsApp. Dan juga penghantaran percuma ya, yuk-yuk semua kat mana saja Ipoh, Kuala Kangsar yang mendengar, mungkin di luar pada Perak, di Semenanjung Malaysia, kita cover hantar percuma. Dah sampai barang, tengok ya, semuanya baik seperti apa yang Lin cakap, barulah buat bayaran dan jaminan kami sediakan. Jadi nak apa orang kata, kalau asyik bertangguh-tangguh, nantilah. Jadi lagi bertambahlah rasa tak selesa pada badan kita. Jadi call in sekarang, harga RM699 untuk 8 inci. Kalau kata nak yang 5 inci, 6 inci lagi murah. RM488 pun ada, RM588 pun ada. Untuk saiz bujang pun ada pelbagai. Tapi tiga lah yang kita highlight hari ini. Anissa RM699 tanpa spring 8 inci. Manja RM1,000. Set combo jimat 16% diskaun sepenuh Hari Malaysia. Jadi tinggal RM1,175 untuk tilam dan katil ya. Jadi sampai sini dululah pertemuan kita untuk hari ini. Jadi hubungi 013-584-0288 untuk anda start jaga kualiti tidur anda dan keselesaan belakang mulai hari ini. Jadi sampai sini dulu, insyaAllah berjumpa lagi Ros. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Terima kasih juga kepada Lin. Jadi kalau koma nak dapatkan tilam tu, cepat-cepatlah hubungi Lin. Dan juga kepada koma yang berada di rumah tu, jangan lupa untuk saksikan Jejak Seribu Kaki, rancangan Jejak Seribu Kaki yang tengah bersiaran ketika ini di saluran TV1 RTM. Dan juga jam 12 tengah hari nanti, kita ada rancangan Wanita Icon juga di saluran TV1 RTM, ataupun korang boleh tonton menerusi aplikasi RTM Play. Yang pastinya banyak lagi hiburan dan informasi menanti korang semua di Perak FM untuk korang aja.

0: Era FM, hiburan berinformasi.
1: Semestinya untuk koma aja dah 11.46 minit pagi. Selamat pagi kepada koma semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Macam biasa jam 12 tengah hari nanti, kita akan ikuti warta Perak jam 12 tengah hari nanti untuk koma semua. Dan juga sambil-sambil tu, kita nak terus bacakan lagi ucapan daripada pendengar kita. Ini ada daripada Chu Intan yang hantarkan suara ni untuk kita dengarkan. Jom kita sama-sama dengarkan. Kejap ya, kita tengok dulu.
2: Salam di jurus yang cu sayangi. Cu dari Sauk, cuaca di Sauk cantik Ros. Semalam hujan lebat sangat-sangat Ros. Berapa kali rembak turunnya sampai ke malam. Baru je sidang Ros. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita tak hadir setiap segmen. Biarlah terkejut lah bila dengar DJ Faizal nak tukar ke Perlis. Baru je lagi kan dia dekat sini. Kita orang pendengar-pendengar ni memang suka dekat DJ yang macam DJ Faizal tu kan. Ramai macam DJ Ros juga kan. Sporty lah, apalah kan. Sedih sangat-sangat Ros tau. Tapi nasib sempat tadi cuma masuk live dia walaupun terlewatkan. Tapi kawan-kawan cu kan, Kak Mawar, Ros bagi tahu yang DJ Faizal nak tukar ke Perlis FM kan. Kalau apa pun, macam mana pun, cu tetap doakan supaya DJ Faizal sukses dalam kerjaya dia kan. Okey, Radio Perak, Radio 61, orang-orang Perak. See aku di sini. Bye-bye, love you.
1: Bye-bye, terima kasih Cu Intan kan. Dan juga seterusnya kita ada yang ini daripada Kak Ros, daripada Greek. Nak ucapkan selamat pagi untuk semua pendengar Perak FM. Semoga hari ini dan hari-hari seterusnya kita sentiasa di dalam lindungan sentiasa selalu katanya. Jadi kepada koma semua, kejap lagi kita ada seleksi Yuk Yung, di mana koma boleh hantarkan permintaan lagu di WhatsApp Perak FM. Kejap nanti selepas warta Perak jam 12 tengah hari, kita akan bacakan dan juga kita akan siarkan lagu-lagu permintaan koma semua. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati.

0: Pio semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Perak FM, untuk koma aja. Perak FM, 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara, 94.7 MHz Gunung Bincang, Cameron Highlands, Pahang, 96.2 MHz Krik, 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah, 89.6 MHz Bukit Asa, Tanjung Malik, meliputi Perak Selatan, 94.2 MHz Cilengkok. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma. Come on.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintendent Irwan Syah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Di siasat Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Teng Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awal mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Mohd Syahir Mohd Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Mohd Syahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Selamat petang Yub dan Yung. Terima kasih Koma. Inilah Perak FM.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini apa tajuk ni? Penting lah tajuk kali ini. Ni'man iman. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah nak syarah ta'rif iman, ya. Ya, istilahnya apa, bahasanya apa, tapi lebih kepada keseluruhannya, mencakupi kesyumulannya. Jadi iman ini rupanya dia akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena itu tajuk nikmat iman ini tak pernah lekang, lapuk, tak pernah evergreen memanjang. Sebab apa? Hari-hari kita akan jadidu. Apa tu? Perbaharui, ya. Imanakum, akan iman kamu. Biqauli la ilaha illallah, dengan kita sebut, dengan kita kata tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu sendiri adalah iman, ya. Dan nikmat iman ini luar biasanya lagi, saya nak membawa dalam bentuk yang lain sikit lah daripada mungkin ada orang bicarakan. Allah sangat jaga orang yang beriman. Eh, tuan-tuan ni suka tak orang jaga tuan-tuan? Tak suka penipu. Tuan-tuan, kita aman tenteram ni sebab anggota keselamatan jaga. Tentera jaga di sempadan, jaga dalam hutan, jaga dengan segala aset-aset ketenteraannya. Polis jaga dalam negara, dalam negeri, ya. APNM jaga di lautan, TLDM jaga di laut dalam lagi, ya. Ini semua orang jaga dan jaga dan jaga. Sebab itu kita hidup aman tenteram. Tiba-tiba kita tak suka Allah Ta'ala jaga kita. Ha, ini orang tak beriman, astagfirullah. Orang yang beriman sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, ya ayyuhallazina amanu. Ha, wahai orang-orang yang beriman. Apa tu? Macam-macam lah perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah suruh jaga, Allah jaga. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apa? Apabila kamu bersepakat untuk melakukan satu transaksi hutang piutang, hendaklah kamu faktubu, kamu tulis la ilaha illallah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantiknya ya Allah, dahsyatnya ayat engkau, maha agung engkau ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwahyu tetapkan bahawa perintah agama pada kamu tiba, mesti puasa. Puasa, ya. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu beroleh ketakwaan. Ya, kamu jadi orang bertakwa. Maksud takwa apa? Titah perintah Allah ditunaikan, larangan Allah dikesampingkan. Maka iman ini adalah benteng yang sebenar-benarnya. Karena itu orang yang tidak iman, hilang nikmat dia. Sungguh tumpah, sungguh-sungguh. Tak payahlah nak rasa tengok macam mana kalau hilang nikmat iman. Tak payah, jangan minta benda-benda karut macam tu. Jiwa jadi kosong, hidup jadi tak tentu, ya. Hari-hari seperti tidak keruan. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Baliklah ke silibus Allah yang sebenarnya, iaitu jadual yang Allah telah tetapkan. Kitaran salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ulang lagi. Itulah dia time management kita. Dan orang yang salat itu ialah orang yang beriman. Karena itu orang yang salat dia akan rasa gauk, seronok dengan apa? Iman dia. Karena itu jugalah nak beritahu, ya. Iblis cuba nak menipu seorang wali Allah. Lalu dia kata, ana Allah fa'budni. Akulah Allah, sembahkanlah aku. Dia berupa jadi cahaya yang terang-benderang. Ulama dia kata, bukan. Engkau adalah iblis. Karena Allah dan Rasul telah mengajar kami ciri-ciri mengenali sebenar-benarnya yang mana benar, yang mana hak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan boleh ditiru rupanya oleh engkau. Ha, itu dia. Jadi kena faham, ya, bahawa iman ini satu benda yang luar biasa dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan iman kita. Perkukuhlah iman kita selalu dengan keyakinan yang luar biasa pada Allah dan Rasul, dan jangan berhenti berzikir la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
3: Nidaul Islam.

0: Ya, Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 1.30 minit tengah hari. Baiklah, kepada koma semua, jom datang beramai-ramai ke jelajah AIM TVET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang. Jadi, kepada koma yang berkelapangan, boleh turun beramai-ramai ke jelajah AIM TVET pada 19 dan 20 September ini di Stadium Indramulia Ipoh bersempena dengan kamu. Dan sebentar saja nanti kita akan ikuti rancangan tausiah untuk hari ini. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja. Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri bahagian 2 disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
1: Manisnya bersanding di sisi Allah dan pahitnya terputus daripada Allah. Hey, kita mati besok, anak kita ziarah. Anak pun tak ada. Nak ziarah apa Ustaz? Hey? Anak pun tak ada. Tak apa. Tak ada anak, kita buat amalan. Amalan ziarah kita. No? Amalan ziarah kita, ilmu yang dimanfaatkan. Waqaf. Kita buat tanah kubur, wakaf. Kita buat masjid surau, wakaf. Kita buat tempat orang tunggu bas, wakaf. Kita mengalirkan longkang parit sungai, wakaf. Pahala berpanjangan. Kita korbankan tanah kita tu buat parit, buat longkang. Supaya mengalirkan air, supaya air tak takung. Mudah-mudahan pahala wakaf sampai lah. Dengan sebab kita buat longkang parit tadi, air mengalir, elok. Orang lain pun tumpang sekali. Dan kita buat jalan pula pada orang kampung. Jadi tiap-tiap hari orang lalu pada jalan kita yang buat tu, pahala kita. Nak harap anak boleh tentu. Anak pun tak ada Ustaz. Tak apa, tak usah harap pada anak. Kita ada diri kita sekarang. Buat siap-siap. Nanti dalam kubur, tuai. Apa yang telah kita tanam di dunia. Baik. Lau dafantum halawatal waslah, halawatal wuslah, la'araftum mararatal qati'ah. Apabila kamu telah mengecapi manisnya berhubung dengan Allah, barulah kamu mengetahui tentang pahitnya putus hubungan dengan dia. Baik, lau, kalau, apabila, dafantum, halawatal wuslah, kalaulah kamu mengecapi nikmat manis, halwa, halwa itu makna apa? Manis, halawatal wuslah, manisnya berhubung dengan Allah. La'araftum mararatal qati'ah. Kamu akan tahu betapa terseksanya kalau kamu terputus hubungan dengan Allah. Macam kita lah, ada seorang suami. Baik. Layan kita baik. Manisnya duduk dengan dia. Halawatal wuslah. Tak tahulah Ustaz. Oi, oi saja kita ni. Dia baiklah. Tiba-tiba dia mati. Apa rasa? Allah. Mati orang yang kita sayang. Nangislah 4 bulan 10 hari. Jadi bila terputusnya dengan kematian orang yang baik ini, kita rasa apa? Allah rasa kehilangan. Kita akan merasai sesuatu benda hanya apabila dia hilang daripada kita. Masa mata cerah, tak rasa. Tunggu dia kabur, dia selaput, dia buta, baru dia tahu, ya Allah, dulu aku tak jaga mata. Lepas-lepas tu berubat, operate apa semua, terang balik. Baru dia rasa nikmatnya mata. Maka begitulah kita ni dengan Tuhan. Maka hargailah apa yang menyambung urusan kita dengan Allah. Nanti silap hari bulan entah apa jadi pada kita, kita dah tak rasa lagi nikmat. Contohnya apa? Kalau kita rasa seronok di dalam solat, benda yang paling seronok kita bila kita solat, habis-habis solat tu rasa lapang. No, rasa lapang, rasa lega bila kita habis sembahyang. Rasa puas. Bagi salam, sapu muka tu Allah, rasa puas. Satu hari kita sakit. Kita tak boleh nak sembahyang. Macam mana kita sembahyang waktu sihat? Masa tu apa keinginan kita? Macam kita tiap-tiap hari datang kelas. Seronok datang kelas ni. Naik basikal, tak payah kayu. Main pulas saja. Naik kereta. Parking pula dapat depan pintu pagar. Lega lah rasa. Menyelinap sana, menyelinap. Dapat juga. Lain kali kak, buat masuk kereta tu dalam kelas. Lagi lega. Parking sebelah kita. Kalau boleh tak payah parking. Duduk dalam kereta terus dengar ceramah. Dalam dewan. Kita rasa lega tak? Kita rasa lega. Okay? Satu hari kita tak boleh main kelas. Dua hari tak boleh mari. Tiga hari tak boleh mari. Apa kita rasa lepas tu? Rasa oh. Dia rasa lain. Sebab tu sebelum kita terputusnya benda-benda itu, hargailah kenikmatan yang sedang kita dapat sekarang. Sekarang kita baca Quran sebelum tidur. Waqi'ah al-muq selepas isyak. Satu hari kita kena strok, lidah herot, tak boleh nak baca. Menangis. Baca setiap kita. Baca setiap kita. Cucu pun takut. Sambil baca, sambil menangis. Mulut tak betul. Nak baca. Cucu bangkit daripada buang. Apa takut? Takut apa cu? Atuk baca Quran cu. Tak bunyi Quran pun. Jadi sementara lidah tengah elok ni, bacalah Quran. Lidah tengah elok pergi karaoke. Bila dah stroke, baru nak baca Quran tu bunyi mulut herok ke tepi, ke tengah, ke tepi, ke tengah. Adakah kita nak hilang nikmat baru kita nak buat ibadat? Sedangkan tengah duk sempurna, nikmat kita tangguh-tangguh, lengah-lengah, kan ibadat kita? Lengah. Satu lagi, lenguh. Baik, kemudian. Tiga perkara yang tidak diperolehi dengan tiga cara. Kata Abu Bakar Siddiq, salasun la tudraku bisalasin. Al-ghina bil-muna. Wal-shabab bil-khadab. Wal-sihah bil-adwiyah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tiga perkara tidak akan dapat dicapai melainkan tiga perkara tidak dapat dicapai dengan tiga cara. Kekayaan tidak akan dapat dicapai kalau sekadar berangan-angan. Kalau nak kaya dengan angan-angan, boleh. Nama dia Mat Jenin. Nak jadi kaya dengan cita-cita, dengan adanya usaha. Tawakal. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nama dia duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nama dia duit. Nak jadi kaya, duduk lepak kedai kopi macam mana? Main dam lah. Daripada subuh pergi maghrib. Nyembang derah. Usaha tak ada. Kena ada usaha. Usia muda tidak dapat dengan cara mewarnakan rambut. Umur berapa kat Sum? 70. Uban dah. Spray hitam dah. Adakah jadi muda balik? Tak lah. Ada yang cocok botok. Nak bagi nampak muda. Muka jadi kerah. Orang yang cocok botok ni, otak dia jadi kerah. Senyum pun nampak kerah. Dia ni robot ke apa? Muka ni jadi kerah ni. Ni orang yang cocok botok. Dia bukan macam kulit kita ni. Kulit kita ni lembut. Bila kita gelak, dia ada timbul mata sini. Orang botok tak ada. Memang orang panggil tegang. Tegang tang muka, tang tengkok. Macam itik serati. Kan, itik alembek tu. Nama apa itik tu, Cik Limat? Itik nila ke itik apa? Dia hambat kita lah itik tu. Piuma orang. Dia bela itik tu. Hak jenis angsa hambat orang satu. Nu itik hak jenis terjuntai. Menakutkan kita. Tang muka, kita boleh pergi tegang. Tang tengkok. Tang lengan. Ni lengan ni bergayuk kulit ni. Dia kata tidaklah kita ni boleh jadi muda dengan sebab api color hitam rambut tu. Susahlah. Tak nak kita nak melawan ketentuan dunia yang akan datangnya tua selepas muda. Nak melawan ketetapan alam akan datangnya mati selepasnya hidup. Nak lawan berzepa. Hiduplah sebagaimana sekarang. Buatlah persiapan untuk yang akan datang. Jangan kita buat persiapan untuk benda yang dah lepas. Zaman dah lepas. Sekarang 70. Dah 20 dah lepas. Jangan hidup nak jadi 20 balik. Dan yang ketiganya. Sihat tidak dapat dicapai dengan ubat-ubatan. Wasihah bil adwiyah. Boleh tentu lagi ubat tu menyembuhkan kita. Sebab ada orang kata saya ni bergantung dengan ubat lah. Tak, bergantung dengan Allah. Berapa ramai yang makan ubat, dia mati sebab terlebih ubat. Berapa ramai yang sakit teruk pasal ubat banyak. Kesan ubat banyak buah pinggang lah. Out. Kesan ubat banyak tu jadi benda lain. Ubat, kalau ubat, hak tradik apa nama, ubat alami, tak apa. Ni kita duk masuk dalam perut kita ni ubat kimia. Campur kimia. Sian buah pinggang kita. Sian jantung kita. Teruklah dia buat kerja. Jadi cari jalan macam mana nak hidup, nak sihat tanpa ubat. Cari jalan. Ini ubat boleh buat bubur. Sehari makan ubat tu boleh masak bubur ubat. Punya banyak bangga pula tu. Buat keluar satu tapawai depan kita ni. Apa tu kak? Ubat lah apa lagi? Duk bangga kira-kira ubat. Bangga apa buah pinggang hang macam mana? Jadi kita amalkan cara hidup sihat kita. Tolak gula. Gula tolak. Jangan ada lah. Yang mana buat kuih jangan buat gula. Tak sedap. Tu yang sakit tu. Nak sedap. Oh gula buat sedap. Kita ganti gula pasir dengan benda lain. Saya ambil madu. Ambil madu lebah. Cakap bagi habis. Ambil teh, campur madu lebah. Stevia saya tak ambil. Saya ambil madu lebah. Habis-habis kuat. Kosong. Jangan ada. Nombor dua saya dah kata dah dulu. Tepung. Yang ada gluten. Tolak terus tepung yang ada gluten. Cari tepung yang original tepung. Bukan campur dengan klorok. Tepung tu jadi putih bersih sebab dia ada klorok. Putih bersih, berseri. Pergi kedai cari tepung yang tak ada gluten. Beli yang tu. Jadi dua benda putih ni kena tolak. Gula putih dengan tepung putih. Elakkan. Nasi ustaz, nasi tu ialah Allah bagi. Di mana jahatnya nasi tu? Cuma kita pesan, kalau nak makan nasi, nasi waktu dah sejuk, jangan wasit tengah duk berasa panah-panah makan, jangan. Tunggu dia sejuk sedikit, baru makan. Jadi pemakananlah yang menyebabkan kita ni jadi sakit. Kontrol pemakanan, gaya hidup. Di dalam Al-Quran berapa banyak perkataan yamshi. Dalam surah Al-Mulk ada tak perkataan berjalan? Adakah sama orang yang berjalan dalam kegelapan dengan orang yang berjalan di atas jalan kebenaran? Allah gunakan perkataan berjalan tu banyak dalam Quran. Jadi kita ambil daripada ayat itu, kita berjalan. Jalan tu sudah berlari. Sebab Allah kata berjalan. Fasiru fil ard, jalan. Yamshi fil ard, jalan. Maka kita ambil kaedah jalan. Tapi sayang, kita sekarang ni tak mau berjalan, malah. Kalau pergi masjid tu, rumah dekat pun naik motor. Kalau boleh nak parking motor tu sebelah Tok Imam. Dalam masjid tu. Sehari start sebelah Tok Imam, turun masjid. Orang dulu-dulu berjalan. Sebab tu mereka sehat. Kaki, tak pakai kasut. Kaki tu sehat, nama dia kaki ayam. Sekarang orang tak mau lagi dah berjalan. Naik skateboard, naik kasut roda, naik motor, naik basikal elektrik. Jadi akhirnya kita jadi kurang keluar peluh. Bila kurang keluar peluh, dia marilah benda-benda penyakit tadi. Ada orang yang sibuk beli basikal. Sebulan je naik. Sekali dengan kawan-kawan warga pencin, pusing satu kampung. Sekarang basikal tu duduk di mana? Sangkut pokok nangka. Tak konsisten. Ada orang dia naik basikal untuk menguruskan perut. Tengok-tengok tak kurus-kurus juga. Malah lah. Bila target nak kurus perut, masalah. Target kita ialah untuk sehat. Baik. Yang ke-16. Separuh akal, separuh ilmu, separuh kehidupan. Sayyidina Umar berkata, husnu at-tawaddudi ila nas nisful aqli wa husnu su'al nisful almi wa husnu tadbir nisful ma'isyah. Kasih sayang yang baik terhadap manusia adalah setengah daripada akal. Daripada kecerdikan akal, timbulnya daripada apa? Timbulnya daripada kasih sayang sesama manusia. Husnul tawadud ilan nas. Itulah tanda-tanda orang nak jadi sempurna akal. Kita sekarang ni duk makan sedap. Puasa pun tak lapar. Puasa pun tak lapar sekarang ni. Punya banyaknya bersahur. Setengah periuk. Saat lagi buka puasa, setengah periuk lagi. Tak sempat nak rasa lapar. Cuba kita tengok orang Palestin. Apalah, saya dah tengok, dia pun hantar video kat saya, budak-budak Palestin tu, dah makan rumput. Allahu Akbar, sedih. Kita nak tolong macam mana? Kalau dapat tolong duit-duit lah. Dapat doa-doa lah. Dapat boikot-boikot lah. Sebagai tanda kasih sayang kita kepada dia. Itu tanda-tanda orang nak cerdik. Ini tak ada perasaan langsung ni. Tak ada sebut langsung perasaan sayang ni. Cinta ni. Itu tanda-tanda orang nak cerdik. Bayangkan kita duduk di Malaysia, ditindas, dibunuh. Tiba-tiba orang tak tolong kita. Apa rasa kita? Jiran tak tolong. Saudara si agama tak tolong. Saudara sebangsa tempat lain tak tolong. Tapi bagi orang yang beriman pada Allah, kami ada Allah. Kami dan kamu dan mereka akan mati. Mereka yang bunuh kami pun akan mati. Kamu yang tak tolong kami pun akan mati. Kami yang sedang diperangi ini pun akan mati. Jadi masing-masinglah hadap di hari kiamat. Mudah-mudahan kami mati sebagai syahid. Mereka yang bunuh kami mati sebagai kufur kepada Allah. Kamu pula mati sebagai apa? Orang Palestin tanya kita. Kamu biarkan anak-anak kami dibom. Kami dibunuh sebagai bapa. Kamu biarkan. Kamu sibuk dengan bola. Sibuk dengan hiburan. Sibuk dengan dunia. Kamu biarkan mereka membunuh kami. Mereka mati dalam kafir. Mudah-mudahan kami mati dalam syahid. Kamu pula mati sebagai apa? Kamu kata kamu beriman, tapi kamu tak kesian kat kami. Hui, sebenarnya yang kena ujian dia orang kan kita. Saya ulang balik. Sebenarnya yang kena ujian dia orang kan kita. Kita yang kena ujian. Mereka tu mati syahid. Tengah sembahyang kena bom. Pi sekolah kena bom. Kena pijak. Kena tembak. Mati syahid. Mereka tak mati. Sebab mereka syahid. Kita ni yang mati. Sebab tu bila kita ada sedikit perasaan kasih sayang terhadap mereka, mudah-mudahan kita ni dapat kesempurnaan akal. Mesti ada perasaan tu.
0: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri, bahagian 2, disampaikan oleh yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM. Tausiah.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan siaran langsung di TV2 Dunia Ria.
1: Ni kepasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itu lepasanya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Ha, bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul ke Jepit? Eh, kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Sri Saloma. Yang mana satu idaman kalbu kiranya tak perlu ditenung-tenung, ditelik-telik lagi. Terus dengarkan Perak FM, segalanya yang terbaik untuk koma ajar hiburan dan juga informasi terkini. 27 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang Yub Yung. Salam hari Sabtu hari ini. Terus berteman Kai Nana menerusi ruangan Moge Bang sehingga jam 7 malam untuk hari ini bertarikh 12 September 2026 bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan harapkan hari ini anda semua sihat, ceria hendaknya dan terus bersama kami 18 jam sehari hari hiburan dan juga informasi untuk koma aja. Dan untuk ruangan ini, ruangan pertama dalam Moh Gebang, anda akan disajikan dengan lagu-lagu yang terbaik dari era 80-an dan juga 90-an. Mungkin ada di antaranya yang menjadi kenangan hidup anda, kan? Sesuatu yang berlaku yang manis, yang pahit untuk kita kenang, untuk kita jadikan pengajaran dan pelajaran di masa kini dan juga hadapan. InsyaAllah semoga semua yang baik-baik untuk anda. Jom kita nak terus hiburan pada jam ini dengan lagu Menanti selepas ini dari Wan Darah Muda. Juga ini dari EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Perak FM, Tok Komaja.

0: Tadi sore dah kemarin memukul kejam 2.23, maha beri 2.23 minit petang. Jadi semalam adalah pengajaran, hari ini adalah peluang dan esok adalah harapan. Jadi kita tidak hidup dalam semalam yang telah pergi dan jangan terlalu risau tentang esok yang belum pasti. Pastinya hargailah hari ini sebaiknya. Jadi hari ini sebaiknya jadikan ia antara momen indah yang dapat kita kenang di masa akan datang. Terus dengarkan Pera FM, bertemankan Nana di sini melalui ruangan Moh Gebang. Selamat petang buat Yub Yong, terus dengarkan di mana-mana jua anda berada. Diharapkan terhibur menekan lagu-lagu yang dikeudarkan melalui rancangan-rancangan siaran di Pera FM. Untuk seterusnya nanti kita ada Ria Resti Fauzi, Cintaku Sampai ke Ethiopia. Juga ada kumpulan Teja Kau Yang Tak Mengerti. Tapi sebelum itu, Nana war-warkan kepada anda yang mana di jam seterusnya nanti 3.15 minit petang, kita ada rancangan Silang Budaya Moh Labun. Jadi untuk petang ni, Nana nak kongsikan kepada anda bangunan-bangunan ikonik yang ada di negeri kita. Mungkin biasa kita dengar, biasa kita lihat dan pernah bergambar, tapi kita tak biasa ataupun kurang info sejarah mengenai sesuatu bangunan yang ada di negeri Perak ini. Jadi petang ini akan Nana kongsikan kepada anda. Sambil-sambil itu, mungkin anda juga boleh cek phone gallery anda yang mana menyimpan foto-foto yang pernah anda abadikan di dalamnya. Tengok-tengok kod-kod kan, pernah anda pergi sesuatu tempat ini, sesuatu daerah di negeri Perak, anda pernah bergambar di bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Mungkin sambil-sambil anda berjalan-jalan tu kan, nampak menarik tempat ini. Sepertinya semestinya di dalam negeri Perak ni setiap daerah mempunyai pelbagai sejarahnya yang tersendiri. Kalau nak kongsikan bersama Nana juga, Nana alu-alukan, anda boleh hantarkan foto kenangan anda di WhatsApp Perak FM. Nanti Nana akan bacakan, sambil tu selitkan juga cerita di sebaliknya kan. Jadi boleh hantarkan melalui kiriman WhatsApp di Perak FM 0102007055. Layan terus Perak FM, Moh Gebang menemani anda sehingga jam 7 malam. Untuk koma je,
1: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
2: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa

0: sekali adik-adik melintas jalan, tidak kira sama ada jalan besar atau kecil. Dapatkan pertolongan orang dewasa bagi membantu adik-adik melintas dengan selamat. Kalau tiada tempat lintasan jalan raya, jangan lupa untuk melihat ke kanan, kiri dan kanan, dan pasti ianya selamat sebelum melintas. Melintaslah dengan selamat.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Semestinya ada hiburan dan juga informasi di Pera FM. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Dah pun 3-3 minit petang ketika ini. Di mana-mana juga anda berada, yang berada di rumah, di pejabat dia sedang bertugas ke hari ini, terus menemani anda juga. Dan yang dalam kenderaan, sila pandu kenderaan anda berhati-hati. Ya, semoga selamat tiba ke destinasi yang anda tuju. Sambil bertemankan di radio ini, Pera FM menemani sepanjang perjalanan anda. Untuk seketika nanti, jangan lupa untuk terus dengarkan rancangan Silang Budaya Mohlabun pada petang ini. Kita nak kongsikan mengenai bangunan ikonik negeri Perak. Bukan setakat bercerita biasa, tetapi kita akan kongsikan juga sejarah mengenai sesuatu bangunan yang ada di negeri Perak ini. Dan apa juga untuk tonton secara langsung menerusi Facebook Perak FM sekejap saja lagi. Jom layan terus lagu dari kumpulan Alfa, Piramli dan Saloma, dan selepas itu menanti gadingan Yusri dan Era Jika Kau Tiada. Pada FM, tekoma je.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

0: Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun, setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055.
1: Ada,
0: kita berlabuhlah setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM lah, untuk komen aja.
2: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
2: Satu suara, satu jiwa.
3: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat sejahtera juga buat anda pendengar setia Perak FM di mana-mana juga anda berada. Terima kasih terus setia bersama Perak FM 18 jam sehari-hari, hiburan dan juga informasi. Kini tiba masanya kita bersama dalam rancangan Silang Budaya Mohlabun sehingga jam 4 petang nanti. Jadi untuk anda yang mungkin sedang dalam perjalanan, yang tengah berkolce, yang tengah memasak ataupun yang sedang santai-santai minum kopi petang-petang begini, moh kita jangan ke mana-mana, terus kita nak sembang-sembang petang ini dengan sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita. Jadi hari ini Nana nak bawa anda semua jalan-jalan, kita nak jalan-jalan melalui sejarah. Kalau kita sebut mengenai sejarah ataupun negeri Perak secara umumnya, pasti kita akan terbayang sesuatu yang istimewa menjadi ikonik di negeri Perak. Kalau bab makanan, tak lepas mesti orang terus terbayangkan nasi ganja, ipoh, tempoyak kan. Dan juga kalau destinasi pelancongan, kita ada Pulau Pangkor, Tasik Temenggor kan. Jadi kalau hari ini Nana nak kongsikan kepada anda mengenai bangunan-bangunan lama yang kita selalu lalu, tetapi jarang kita fikirkan tentang cerita di sebalik bangunan, kewujudan bangunan tersebut. Jadi hari ini kita nak tengok negeri Perak daripada sudut yang sedikit berbeza dan kita nak berjalan melalui bangunan-bangunan ikonik negeri Perak. Jadi bangunan yang mungkin kita dah tengok berkali-kali, yang kita sendiri pun pernah bergambar. Maklumlah kita pun baru habis cuti persekolahan anak-anak kan. Jadi pastinya ada di antara kita yang pergi ke sesuatu tempat, jumpa pula dengan bangunan-bangunan yang ada nilai sejarahnya di negeri Perak. Tapi kita pernah tak terfikir sejarah ataupun cerita di sebalik bangunan itu. Jadi hari ini kita nak berkongsikan cerita mengenai bangunan ikonik negeri Perak sekejap saja lagi. Jadi terus layan Perak FM semestinya untuk koma je.

Baik, terima kasih terus dengarkan Perak FM yang menonton secara langsung di Facebook Perak FM. Sekejap dan alih mic jap gitu. Terima kasih Kak Ita Choi, lagi Kak Aziz Roziah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau kata ada perkongsiannya, topik hari ini kena dengan anda, ada pernah bergambar di mana-mana bangunan yang mempunyai nilai sejarah di negeri Perak, nak kongsi pun boleh bersama Nana. Boleh hantarkan menerusi kiriman WhatsApp di talian 010-200-7055. Mana gambar yang cantik-cantik tu, jangan disimpan untuk sendiri sahaja. Kongsikan bersama Nana petang ini. Dan hari ini topiknya adalah mengenai bangunan ikonik di negeri Perak. Tapi sebelum kita kongsikan mengenai bangunan ikonik tersebut, jadi kita

Orang kata banyak orang bergambar ke, semata itu dia menjadi ikonik. Sebenarnya bangunan ikonik boleh menjadi ikonik kerana banyak perkara. Ia mungkin mempunyai sejarah yang panjang, mungkin juga ianya mempunyai seni bina yang unik, mungkin berkait dengan tokoh tertentu, ataupun ia menjadi satu simbol kepada sesuatu tempat. Jadi contohnya, kalau kita sebut Kuala Kangsar, siapa di sini orang Kuala Kangsar? Angkat tangan. Kalau kata kita sebut daerah Kuala Kangsar, mesti ada yang terbayangkan Masjid Ubudiah, kan? Jadi kalau sebut Ipoh pula, banyaklah bangunan-bangunan ikonik yang punya nilai sejarah tersendiri, antaranya Sesing Kereta Api yang masih lagi beroperasi. Kalau kita ke Batu Gajah pula, apa yang terlintas dengan bangunan ikonik di sana? Dah tentu Kelis Castle, kan? Jadi di situ banyak cerita menarik tersimpan di sebalik gahnya bangunan-bangunan tersebut. Jadi hari ini kita nak kongsikan sedikit mengenai bangunan-bangunan ikonik di negeri Perak, antaranya Sesen Kereta Api Ipoh. Jadi kita mulakan perjalanan kita di situ, dan antara bangunan yang cukup terkenal Sesen Kereta Api Ipoh ni, yang mana memang tak asing lagi lah bangunan ini. Jadi bangunan ini memang cukup gah dengan reka bentuk yang menarik, malah sering dikenali dengan gelaran Taj Mahal of Ipoh kerana kemegahan reka bentuknya. Dan Sesen Kereta Api ini mula dibuka pada abad ke-20 ketika industri biji timah memainkan peranan besar dalam perkembangan Ipoh. Jadi bayangkan, satu ketika dulu kereta api bukan sekadar digunakan untuk membawa orang berjalan-jalan, ianya sangat penting untuk membawa hasil perlombongan dan menghubungkan kawasan bandar dan membantu perkembangan ekonomi. Jadi Sesing ni sebenarnya bukan sekadar tempat orang naik dan turun kereta api je, banyak fungsinya. Ia merupakan sebahagian daripada sejarah perkembangan Ipoh. Pernah sampai ke Sesing Kereta Api Ipoh, kita mesti boleh lihat uniknya bangunan itu dari segi orang kata design dia. Jadi bukan setakat kita nak naik turun kat situ saja, tapi boleh juga, ramai juga yang masih lagi bergambar di situ, kan? Jadi walaupun zaman sudah berubah, bangunan ini masih jadi antara mercu tanda bandar Ipoh. Kadang-kadang kita ni yang tinggal dekat pun jangan nampak, tapi sebenarnya bangunan tersebut mempunyai nilai sejarahnya. Okay? Dan untuk seterusnya nanti, Nana nak kongsikan juga antara bangunan ikonik yang lain terdapat di negeri Perak. Jadi jangan ke mana-mana, terus layan Perak FM semestinya. Untuk koma je.

Silang Budaya Mohlabun petang ini kita berkongsikan mengenai bangunan ikonik di negeri Perak. Kak Ita cot kata nama tempat yang Nana sebut-sebut tadi semuanya Kak Ita dah pergi. Mantap Kak Ita ya. Jauh berjalan luas pandangan. Itu. Jadi banyaklah pengalaman yang kita boleh perolehi bila kita rajin berjalan-jalan ni. Okay, sambil itu kita cuci mata, kita tengok tempat-tempat cantik, bercuti tu juga dapat orang kata menenangkan fikiran. Okay, jom kita nak kongsikan lagi mengenai bangunan ikonik di negeri Perak. Kalau tadi kita dah kongsikan mengenai bangunan sesen kereta api Ipoh, yang mana Nana rasa ramai lah yang pernah bergambar di situ kan, mengabadikan kenangannya di sesen kereta api Ipoh, yang mana bangunan ni paling banyak menyimpan kenangan. Tak semestinya bangunan yang terkenal, kadang-kadang sekolah lama pun kita boleh jadi bangunan paling bermakna dalam hidup kita. Jadi sebab yang menjadikan sebuah bangunan istimewa bukan hanya rupa bangunan itu, tapi kenangan kita yang pernah berada di dalamnya. Okey, jom kita bergerak terus. Kita nak ke mana? Kita nak singgah ke Kuala Kangsa sekejap. Singgah ke Masjid Ubudiah. Jadi kalau sebut Kuala Kangsar, bandar diraja negeri Perak, banyak yang menarik di sana kan. Makanannya, aktiviti ekonominya, banyaklah yang menarik di Kuala Kangsar. Dan apabila kita bercakap tentang Kuala Kangsar, antara bangunan yang sinonim dengannya adalah Masjid Ubudiah. Kalau kita tengok gambar masjid ni, perkara pertama yang menarik perhatian tentunya adalah bahagian kubahnya. Kubah yang berwarna kemasan yang cukup menyelah Masjid Ubudiah juga bukan saja menjadi tempat ibadah, ia juga merupakan antara lambang penting warisan Kesultanan Negeri Perak. Yeah, masjid ini dibina atas titah Sultan Idris Mursyidul Azam Shah dan mula dibina pada awal abad ke-20. Dan mengenai seni binanya pula, ianya mempunyai pengaruh Moorish dan reka bentuk yang sangat menarik. Jadi cuba bayangkan zaman dahulu, kita tidak hidup dengan telefon pintar, belum ada kamera yang canggih-canggih, belum ada teknologi yang moden yang seperti kita nikmati hari ini, tetapi mereka mampu menghasilkan sebuah binaan yang begitu indah dan kekal menjadi perhatian sehingga sekarang. Jadi sebab itulah warisan kita perlu dijaga kan. Jadi sebab itu kita melihat bangunan seperti Masjid Ubudiah ni, kita sebenarnya sedang melihat satu cebisan sejarah yang masih berdiri di hadapan kita. Jadi dan Kuala Kangsar juga begitu banyak kisah berkaitan institusi diraja. Sambil itu Nana nak bacakan juga yang ada di live FB kita ni. Sofia Darus, Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sihat walafiat. Jadi Nana doakan juga anda semoga sihat adanya sambil menonton Silang Budaya Mohlabun petang ini. Kak Mawar Perak juga hadir. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Mawar. Kalau kata ada yang nak berkongsikan di mana yang pernah anda singgah bergambar, anda boleh juga kongsikan di ruangan komen. Boleh kongsikan juga cerita di sebalik kenangan anda bergambar di bangunan-bangunan ikonik negeri Perak. Jadi kita sambungkan lagi sedikit mengenai bangunan ikonik di negeri Perak. Kejap lagi kita nak singgah pula ke Batu Gajah. Yang ini biasa kita lihat dan sebut mengenai keistimewaan bangunan bersejarah ini. Selepas ini kita nak dengarkan lagu dari Nabila Razali terlebih dahulu, lagu berjudul Balas Baik. Terus kekal bersama Silang Budaya Mohlabun, Perak FM, Tokoh Majet.

Terima kasih terus dengarkan Pera FM Silang Budaya Mohan Labun yang ada di live Facebook kita. Namaku Amanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang semua. Jadi di kiriman WhatsApp kita juga ada yang hadir petang ini. Antaranya, alamak, namanya tak dinyatakan nama punya pengirim, nama pengirim WhatsApp kita petang ini. Tapi katanya bangunan sekolah St. George Taiping disertakan juga gambar kenangannya di hadapan sekolah. Jadi kalau ikutkan carian Nana mengenai sekolah St. George Taiping ni, salah satu institusi pendidikan bersejarah di Taiping yang telah berdiri sejak tahun 1915, menjadi lambang warisan pendidikan dan seni bina kolonial yang masih terpelihara hingga kini. Jadi nak bacakan sedikitlah mengenai sejarahnya, di mana pemangku residen Inggeris Oliver Marks telah menetapkan batu asas sekolah ini pada 20 Jun 1914 dan bangunan asas sekolah yang diperbuat daripada kayu mula beroperasi pada 18 Januari 1915. Jadi bangunan baru sekolah ini terdiri daripada dua bahagian berserta anjung utama yang terletak di bahagian hadapan, dan bangunan ini telah dirasmikan oleh resident British Pera iaitu Sir Reginald George Watson pada 16 September 1915. Jadi kalau bangunan sekolah juga merupakan antara salah satu bangunan ikonik di ini, kalau ini di Taiping lah ya, di sekolah St. George Taiping. Okey, dan dia juga ada kongsikan mengenai Jabatan Victoria. Kalau sebut di Kuala Kangsar, ini antara salah satu lokasi yang popular juga. Cuba perlu berhati-hati ketika di Jabatan Victoria ini ya. Dan seterusnya Nana nak kongsikan kepada anda petang ini, kalau kita tadi dah pergi ke Kuala Kangsar dan kini kita nak singgah pula ke Batu Gajah. Jadi kalau di Batu Gajah ni memang tidak asing lagi dengan bangunan Kelis Castle-nya. Kalau jujurlah Nana cakap ya, bangunan Kelis Castle ni memang sangat menarik dan cantik. Pergi beberapa kali pun tetap tak lepas untuk bergambar di sini. Terutamanya bila kita naik ke tingkat tinggi sikit kan bangunan tersebut, di bahagian tingkat apa, atap eh, panggil bangunan bumbungnya atap pula, dan bahagian bumbungnya atas kita akan dapat lihat pemandangan yang sangat cantik. Tapi cuma begitulah, kalau kita pergi mana-mana bangunan yang bersejarah ni, kita sedia maklum ianya mungkin ada tempat-tempat yang kita perlu lebih berhati-hati ya. Kalau di bangunan Kelis Castle ni kita pergi ke tempat tinggi ni, kena berhati-hati setiap langkah kita. Cantik memang cantik, tapi faktor keselamatan juga harus kita titik beratkan. Okey, jom kita nak cerita mengenai bangunan Kelis Castle ni, yang mana bangunan ni dibina oleh William Kelly Smith, seorang peladang berbangsa Scotland yang mempunyai ladang di kawasan Batu Gajah. Dia katakan mempunyai impian untuk membina sebuah kediaman yang besar untuk keluarganya, tetapi pembinaan bangunan ini tidak dapat diselesaikan. Selepas beliau meninggal, bangunan tersebut akhirnya terbengkalai, dan kerana keadaan bangunannya yang unik serta tidak siap, jadi macam-macam cerita yang timbul dan legenda kemudiannya dikaitkan dengan Kelis Castle. Jadi ada juga cerita mengenai terowong bawah tanah, ada yang cerita mengenai mistik juga dikaitkan dengan Kelis Castle, cerita-cerita misterinya. Tetapi di sebalik kisah misteri itu, ada perkara yang menarik di mana Kelis Castle menunjukkan kepada kita bahawa Perak pada suatu ketika dahulu merupakan tempat yang mempunyai hubungan dengan masyarakat dari pelbagai negara. Bukan saja Perak ada orang Melayu, tetapi juga mempunyai sejarah masyarakat Cina, India, Eropah dan pelbagai komuniti
yang lain. Jadi semuanya menjadi sebahagian daripada perjalanan negeri Perak. Dan hari ini Kelis Kesa menjadi antara tarikan pelancong yang cukup dikenali. Jadi kalau negeri Perak ni macam-macam tempat menarik dengan sejarahnya. Kalau negeri Perak, kalau ada kawan-kawan ataupun orang luar yang tanya kat kita mana tempat negeri Perak yang kita boleh mereka datang, kita boleh saja sekarang kita boleh cadangkan kepada mereka tempat-tempat yang punya inilah sejarah begini untuk mereka sendiri rasai nilai sejarah yang ada di negeri Perak. Okey, terima kasih yang mana hadir di Facebook. Muhammad Yusof juga, selamat petang, selamat berhujung minggu. Terus layan silang budaya petang ini antara tempat-tempat menarik di negeri Perak. Kita dah keluar, kita dah ke Batu Gajah, Kuala Kangsar. Kita nak balik-balik ke Ipoh sekejap saja lagi. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur terlebih dahulu lagu dari persembahan Hafiz Soeb, Kisah Cinta Kita. Terus kekal bersama Perak FM.

0: Daya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Mohna Bun setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang berlabuh bersama DJ-DJ dari 34 stesen yang akan bercerita mengenai negeri masing-masing. Saksikan juga di media sosial Perak FM dan interaksi bersama kami di WhatsApp Perak FM 010-200-7055. Ada, kita berlabuh le setiap Sabtu jam 3 petang hingga 4 petang di Perak FM le, untuk komen aja.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
0: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, silam budaya Mohlabun di Perak FM. Terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Merisi Radio dan juga yang ada di live Facebook kita ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga ada yang sempat juga berkongsikan di WhatsApp Perak FM. Sebelum sedikit kita tambahlah info kita mengenai antara bangunan-bangunan yang menarik dan mempunyai sejarah di negeri Perak. Antaranya seperti sahabat kita ni, kata nama WhatsApp-nya tak ada pula. Tapi mengenai bangunan sekolah St. George Taiping tadi. Jadi sedikit sebanyak kita tambah ilmu sejarah kita mengenai bangunan ikonik di negeri Perak. Maklumlah kalau kata ada kawan-kawan yang dari luar negeri Perak kan, tak kisahlah kawan yang datang dari luar negeri ke luar negara ke, kalau tanya kita nak pergi mana kat negeri Perak ni, bolehlah kita cadangkan mereka di tempat-tempat yang menarik ni. Bukan saja menarik, cantik untuk kita bergambar, untuk kita abadikan, dah bergambar kita masuk pula kat media sosial kan, kongsi di media sosial, tetapi juga kita dapat tambahkan sedikit mengenai info sejarah di sesuatu tempat di negeri Perak. Kalau nak sebut pasal makan, dah tentu banyak makanan-makanan yang menarik di negeri Perak. Tapi kali ini kita kongsikan pula menerusi rancangan Silang Budaya Mohlabun hari ini mengenai bangunan ikonik di negeri Perak. Jom kita sambung lagi berjalan petang ini. Kita nak seterusnya singgah ke Ipoh. Yang mana kalau kata di Ipoh ni banyak tempat-tempat menarik, tak ketinggalan juga. Nana nak kongsikan mengenai Menara Jam Peringatan Bercuti Ipoh, yang mana bangunan ni mempunyai sejarah tersendiri dan menjadi salah satu mercu tanda lama di Bandar Ipoh. Selain di Kuala Kangsar, juga terdapat bangunan-bangunan berkaitan institusi diraja yang mempunyai nilai sejarah dan seni bina yang tersendiri. Maknanya kalau kita teroka betul-betul di Perak ni, banyak warisan-warisan sejarahnya. Ya. Jadi kalau kata di tadi kita dah lalu menerusi sejarah yang kita kongsikan di Kuala Kangsar, Ipoh, Batu Gajah, Taiping, kalau Kuala Sepetang, Lenggong, Teluk Intan pun banyak juga tempat-tempat menarik dan mempunyai sejarah mereka tersendiri. Okey, jadi di Ipoh ni kalau disebutkan mengenai sejarah pun banyak, dan bolehlah kita bawa berjalan-jalan kalau ada kawan-kawan yang nak singgah ke Ipoh nanti kan. Jadi kalau kata yang kalau kata kongsi mengenai sejarah kereta api tadi, boleh juga kita cadangkan mereka kalau kata nak datang ke Ipoh, tak nak memandu sendiri, boleh gunakan perkhidmatan kereta api. Jadi macam-macam lah pilihan yang ada kepada anda untuk singgah ke negeri Perak dan rasai sendiri keistimewaan, keindahan, juga keunikan sejarah yang ada di negeri Perak. Jadi untuk edisi hari ini, Silang Budaya Mohlabun mengenai bangunan ikonik negeri Perak, semoga ianya menjadi satu inspirasi ataupun orang kata idea untuk anda. Mungkin bukan sekadar nak bawa orang lain, orang luar berjalan-jalan, tapi kita sendiri juga mungkin boleh juga menjadi salah satu tempat yang menarik untuk kita sendiri lah apa tu hadiri lah dan juga kita sendiri untuk rasai keistimewaan di tempat yang ada di negeri Perak. Ini sekian daripada Nana Silam Budaya Molabun untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan kita nak kongsikan lagi yang menarik ada di negeri Perak. Penerusi ruangan Molabun Silang Budaya yang ke udara setiap hari Sabtu. Jadi jumpa lagi minggu depan. Terima kasih untuk anda yang setia bersama Nana untuk hari ini. Tapi sebelum tu Nana nak kongsikan juga kepada anda info solat asar yang mana sekejap saja lagi kita akan beri laluan untuk berkumandangnya azan asar tepat pukul 4:14 petang. Ya, selepas tu sama-sama kita ikuti rancangan Nidaul Islam dengan tajuknya hari ini Nikmat Iman. Jadi terus kekal bersama Perak FM. Selepas itu seleksi lagu-lagu menarik juga menanti anda selepas ini. Layan terus Perak FM semestinya hiburan dan juga informasi untuk kamu aja.
3: Aku minta maaf di atas segala perbuatanku. Ternyata kamu lebih suci.

0: Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itu pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, apa itu je? Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang tanpa mengira sama ada korang Semenanjung atau korang Sabah atau Sarawak. Kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

di samping berhibur bersama Perak FM. Terima kasih kerana setia bersama Perak FM.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Lughatul Jannah.
2: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam komariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
3: Setiap Jumaat, pukul 3.

0: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini apa tajuk? Penting kan tajuk kali ini? Ni'man iman. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah nak syarah ta'rif iman, ya. Ya, istilahnya apa, bahasanya apa, tapi lebih kepada keseluruhannya, mencakupi kesyumulannya. Jadi iman ini rupanya dia akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena itu tajuk nikmat iman ini tak pernah lekang, lapuk, tak pernah evergreen memanjang. Sebab apa? Hari-hari kita akan jadidu. Apa tu? Perbaharui ya. Imanakum, akan iman kamu. Biqauli la ilaha illallah, dengan kita sebut, dengan kita kata tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu sendiri adalah iman, ya. Dan nikmat iman ini luar biasanya lagi, saya nak membawa dalam bentuk yang lain sikit lah daripada mungkin ada orang bicarakan. Allah sangat jaga orang yang beriman. Tuan-tuan ni suka tak orang jaga tuan-tuan? Tak suka penipu. Tuan-tuan kita aman tenteram ni sebab anggota keselamatan jaga. Tentera jaga di sempadan, jaga dalam hutan, jaga dengan segala aset-aset ketenteraannya. Polis jaga dalam negara, dalam negeri, ya. APNM jaga di lautan, TLDM jaga di laut dalam lagi, ya. Ini semua orang jaga dan jaga dan jaga. Sebab itu kita hidup aman tenteram. Tiba-tiba kita tak suka Allah Ta'ala jaga kita. Ha, ini orang tak beriman, astagfirullah. Orang yang beriman sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, ya, ya ayyuhallazina amanu. Ha, wahai orang-orang yang beriman. Apa tu? Macam-macamlah perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah suruh jaga, Allah jaga. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apa? Apabila kamu bersepakat untuk melakukan satu transaksi hutang piutang, hendaklah kamu faktubu, kamu tulis la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantiknya ya Allah, dahsyatnya ayat engkau. Maha agung engkau ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwahyu tetapkan bahawa perintah agama pada kamu tiba, mesti puasa. Puasa, ya. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu beroleh ketakwaan, ya, kamu jadi orang bertakwa. Maksud takwa apa? Titah perintah Allah ditunaikan, larangan Allah dikesampingkan. Maka iman ini adalah benteng yang sebenar-benarnya. Karena itu orang yang tidak iman, hilang nikmat dia. Sungguh tuan-tuan, sungguh-sungguh. Tak payahlah nak rasa tengok macam mana kalau hilang nikmat iman. Tak payah, jangan minta benda-benda karut macam tu. Jiwa jadi kosong, hidup jadi tak tentu, ya. Hari-hari seperti tidak keruan. Astaghfirullah Rabbi wa atubilih. Baliklah ke silibus Allah yang sebenarnya, iaitu jadual yang Allah telah tetapkan. Kitaran salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ulang lagi, ulang lagi. Itulah dia time management kita. Dan orang yang salat itu ialah orang yang beriman. Karena itu orang yang salat dia akan rasa gauk, seronok dengan apa? Iman dia. Karena itu jugalah nak beritahu, ya, iblis cuba nak menipu seorang wali Allah. Lalu dia kata, ana Allah fa'budni. Akulah Allah, sembahkanlah aku. Dia berupa jadi cahaya yang terang-benderang. Ulama dia kata, bukan, engkau adalah iblis. Karena Allah dan Rasul telah mengajar kami ciri-ciri mengenali sebenar-benarnya yang mana benar, yang mana hak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan boleh ditiru rupanya oleh engkau. Ha, itu dia. Jadi kena faham, ya, bahawa iman ini satu benda yang luar biasa. Dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan iman kita. Perkukuhlah iman kita selalu dengan keyakinan yang luar biasa pada Allah dan Rasul. Dan jangan berhenti berzikir la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

Yes, terus dengan Kana Perak FM dah pun 4.43 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar setia Perak FM di mana-mana juga anda berada. Dan harapkan anda semua berada dalam keadaan yang baik-baik. Okay? Dan juga untuk anda yang sedang bertugas, kami juga sentiasa menemani anda dan menghiburkan anda. Semoga selamat menjalankan tugasan. Teruskan memberi yang terbaik kerana setiap usaha yang ikhlas pasti memberi manfaat dan keberkatannya. InsyaAllah, jadi semoga urusan dipermudahkan, tenaga sentiasa diperkukuhkan dan setiap usaha diberkati oleh Allah Subhanahuwataala. Bertemankan Perak FM di sini, sentiasa menjanjikan yang terbaik untuk koma dan untuk lagu seterusnya. Jom kami hiburkan anda dengan lagu dari kumpulan Kasawari sekejap lagi dengan Teguh dan juga Faradia, Bertahta di Hati. Perak FM untuk koma je.

0: Kasawari Teguh, membawa kita jam 4.53 minit petang. Masih lagi bersama Nana petang ini sehingga jam 7 malam merusi ruangan Mokepang. Untuk seketika nanti sama-sama kita ikuti perkembangan dalam dan luar negara merusi berita utama merusi Nasional FM. Dan untuk anda jangan lupa untuk follow Facebook Berita RTM Perak untuk mendapatkan perkembangan berita semasa tepat dan terkini dari seluruh negeri Perak. Mana yang dah like dan follow, terima kasih. Mana yang belum, kalau nak tahu berita terkini di Perak, jangan lupa like dan follow Berita RTM Perak di media sosial. Terus kekal bersama kami semestinya di Buranda juga informasi Perak FM, tukar maja.
1: Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, Kira FM.

0: sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Dian Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan di TV 2 Dunia Ria.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Selamat petang, Yop dan Yong.
1: Terima kasih ku ucapkan, oh, kepadamu.
0: Terima kasih, Komar. Inilah Radio Malaysia, Perak.

dengarkan Opera FM dah pun 5.25 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang, Yub Yung. Terus dengarkan Mogebang bertemankan Nana di sini sehingga jam 7 malam. Terima kasih dan Nana sangat hargai juga kesetiaan anda, pendengar Opera FM yang sentiasa dan setia bersama kami. 18 jam sehari ada hiburan dan juga informasi. Baik, di waktu petang begini kalau tengok di Ipoh ni cuaca cantik, berbenur. Kalau dapat kita lakukan sesuatu yang menarik dan bermanfaat, alangkah lebih indahnya kan. Antara yang boleh kita lakukan waktu ini, kalau yang dah berkeluarga, mungkin boleh berjalan kaki atau berjoging bersama. Ianya bukan saja dapat baik untuk kesihatan dan boleh juga bersembang sambil bersenam, mengeratkan silaturahim dan kasih sayang bersama keluarga, ataupun berkayuh basikal. Apa lagi yang boleh kita lakukan aktiviti di luar rumah, contohnya bermain permainan luar, badminton ke, bola sepak, frisbee ataupun congkak gergasi di taman. Paling tidak pun kan, yang ini paling senang tapi ianya ada manfaat dan faedah je kalau kita dapat lakukan bersama, iaitu game memburu gambar menarik. Contohnya boleh kita cabar ahli keluarga kita untuk mengambil gambar pemandangan atau objek unik di sekitar kawasan rumah ke, padang ke, kan, mana yang kita singgah lah. Jadi itu antara perkara-perkara ataupun aktiviti yang mudah tapi menarik dapat memberi faedah kepada kita dan seisi keluarga. Paling tidak pun kita menjamu selera, minum petang bersama keluarga. Contohnya kita pergi ke kafe baru yang ada kuih tradisional ke, kan, petang-petang macam ni, macam-macam yang kita boleh lakukan, terutamanya di kala cuaca yang sangat cantik begini. Jadi apa yang dapat kita peroleh dengan aktiviti yang kita lakukan bersama keluarga ni, yang dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan, juga dapat mengurangkan tekanan. Aktiviti santai ini dapat membantu merehatkan minda selepas seharian kita bekerja ataupun belajar. Maklumlah, di sepanjang minggu Isnin sampai Jumaat, kita ibu dan ayah masing-masing sibuk mencari rezeki dari pagi sampai ke malam, kan, kita kurangnya masa untuk bersama anak-anak.

0: Jadi mungkin hari ini dan esok merupakan hari dan juga peluang untuk anda, ibu dan ayah, mendekati ahli keluarga dan mengeratkan lagi kasih sayang. Semoga anda berbahagia bersama keluarga tercinta sehingga ke syurga. Kita nak dengarkan lagu seterusnya, Eliana dengan lagunya Niat di Perak FM. Semestinya ibu anda cukup informasi untuk koma aja.
1: Apa cerita Perak FM? Mula kita dengar. Senyum koma. Amboi, bersih-siri. Salam cerita.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Farid, pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak, membawakan pesanan khidmat masyarakat daripada PTG Perak. Kepada semua pemilik tanah dan peta, diingatkan bahawa tarikh akhir untuk membayar cukai tanah dan peta ialah pada 31 Mei setiap tahun. Justru, sila buat pembayaran sebelum anda dikenakan denda lewat. Ingat, cukai tanah yang mempunyai tunggakan berpotensi dirampas mengikut Seksyen 100 Kanun Tanah Negara dan Seksyen 23L Akta Hak Milik Strata. Ayuh, jika anda sayangkan tanah, moh loreh bayar cukai tanah.
1: Jom datang beramai-ramai ke jelajah MTVET sepenuh kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menang cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang.
2: Dimensi Rock Jiwang.
3: Ya dekat, tapi jauh.
4: Tanya padamu. Terbuka hatiku.
5: Dimensi Rock Jiwang.
2: Setiap Sabtu, 10 pagi hingga 12 tengah hari.
5: Hanya di Perak FM untuk kaum aja.

0: Bună Zina, la gurancaannya sangkara cinta menghiburkan petang anda. Jadi nak kongsikan juga buat anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini info trafik yang diperoleh melalui laman X Plus Trafik, di mana dimaklumkan untuk status terkini lorong kiri di kilometer 2633 hingga kilometer 2639 antara Terowong Menora ke Jelapang arah selatan kini ditutup semula kepada trafik. Trafik sesak 5 km, dan anda sebagai pengguna dinasihatkan agar terus memandu dengan berhati-hati. Juga seterusnya mengenai lori rosak di kilometer 198.2 arah utara dari Taiping ke Bukit Merah, lorong kecemasan, lorong kiri terhalang, trafik sesak 6 km. Jadi untuk anda yang tersangkut dalam kesesakan ketika ini, di harapkan bersabar, insyaAllah semuanya akan sampai ke destinasi dengan selamat. Jadi pandu kenderaan anda berhati-hati sambil bertemankan Perak FM di sini, semestinya hiburan dan informasi untuk Komar je.
1: Kurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
2: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk Komar Haji.
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Hiburan berinformasi.
5: Puan koma, kami hargai Perak FM. Salam ceria semua.
4: Terima kasih dengan Perak FM koma. Perak FM.

Untuk negara Ella baru saja menghiburkan anda dengan lagunya Sembilu, membawa kita ke jam 6.18 minit petang ketika ini. Baik, untuk saudara jangan lupa untuk like dan follow media sosial berita RTM Perak untuk dapatkan berita-berita terkini serta informasi terkini dalam negeri Perak. Baik, untuk malam ini ya, ruangan Hindi Hits akan diserikan lagi menemui anda malam ini bermula jam 9 malam hingga 10 malam. Jadi untuk anda penggemar-penggemar lagu-lagu Hindi, jangan lepaskan peluang untuk terus bersama Perak FM dan anda akan ditemani DJ Eli Fazilah Hanafi malam ini. Jadi terus kekal bersama Perak FM, semestinya terbaik untuk komaja.

0: Bang Pulai. Ada macam-macam aktiviti menarik di sana. Ada perkhidmatan kerajaan, ada jualan istimewa dan hadiah menarik menanti anda. Antaranya esok ada Zumba bersama Zinat Gomez, ada Flying Fox bersama ATM, ada anak pokok dan benih tanaman percuma, jualan Rahmah Madani, ada jualan combo Agro Madani, ada jualan ikan segar oleh LKIM Negeri Perak, ada perkhidmatan pergigian bergerak. Juga yang ini terhad kepada 100 orang pertama, iaitu di iaitu tukar minyak enjin motosikal percuma, potong rambut percuma bersama rela. Ini untuk terhad ya kepada 100 orang pertama. Jadi macam-macam ada di sana juga. Ada hadiah utama motosikal, pelbagai barangan elektrik menarik turut menanti. Jadi esok mana yang berkelapangan boleh datang ke Dewan Orang Ramai Simpang Pulai Ipoh bermula 9 pagi hingga 6 petang. Dan tugasan anda menemani anda merusi ruangan Mogi Bang petang ini berada di penghujungnya. Untuk seketika nanti kita akan ikuti rancangan tausiah dan seterusnya ruangan Arthur Koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Anda bertemankan Eli Fazila Hanafi malam ini sehingga jam 12 tengah malam. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri bahagian 2 disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas.
2: Manisnya bersanding di sisi Allah dan pahitnya terputus daripada Allah. Hey, kita mati besok anak kita ziarah. Anak pun tak ada. Nak ziarah apa Ustaz? Hey? Anak pun tak ada. Tak apa. Tak ada anak, kita buat amalan. Amalan ziarah kita. No? Amalan ziarah kita, ilmu yang dimanfaatkan. Wakaf. Kita buat tanah kubur, wakaf. Kita buat masjid surau, wakaf. Kita buat tempat orang tunggu bas, wakaf. Kita mengalirkan longkang parit sungai, wakaf. Pahala berpanjangan. Kita korbankan tanah kita tu buat parit, buat longkang. Supaya mengalirkan air, supaya air tak takung. Mudah-mudahan pahala wakaf sampai lah. Dengan sebab kita buat longkang parit tadi, air mengalir, elok. Orang lain pun tumpang sekali. Dan kita buat jalan pula pada orang kampung. Jadi tiap-tiap hari orang lalu pada jalan kita yang buat tu, pahala kita. Nak harap anak boleh tentu. Anak pun tak ada Ustaz. Tak apa, tak usah ada harap pada anak. Kita ada diri kita sekarang. Buat siap-siap. Nanti dalam kubur, tuai. Apa yang telah kita tanam di dunia. Baik. Lau dafantum halawatal waslah. Halawatal wuslah. La'araftum mararatal qati'ah. Apabila kamu telah mengecapi manisnya berhubung dengan Allah, barulah kamu mengetahui tentang pahitnya putus hubungan dengan dia. Baik. Lau, kalau, apabila, dafantum halawatal wuslah, kalaulah kamu mengecapi nikmat manis halwa. Halwa itu makna apa? Manis. Halawatal wuslah, manisnya berhubung dengan Allah. La'araftum mararatal qati'ah. Kamu akan tahu betapa terseksanya kalau kamu terputus hubungan dengan Allah. Macam kita lah, ada seorang suami. Baik. Layan kita baik. Manisnya duduk dengan dia. Halawatal wuslah. Tak tahulah Ustaz. Oi. Oi saja kita ni. Dia baiklah. Tiba-tiba dia mati. Apa rasa? Allah. Mati orang yang kita sayang. Nangislah 4 bulan 10 hari. Jadi bila terputusnya dengan kematian orang yang baik ini, kita rasa apa? Allah rasa kehilangan. Kita akan merasai sesuatu benda hanya apabila dia hilang daripada kita. Masa mata cerah, tak rasa. Tunggu dia kabur, dia selaput, dia buta, baru dia tahu, ya Allah, dulu aku tak jaga mata. Lepas-lepas tu berubat, operate apa semua, terang balik. Baru dia rasa nikmatnya mata. Maka begitulah kita ni dengan Tuhan. Maka hargailah apa yang menyambung urusan kita dengan Allah. Nanti silap hari bulan, tak apa jadi pada kita, kita dah tak rasa lagi nikmat. Contohnya apa? Kalau kita rasa seronok di dalam solat, benda yang paling seronok kita bila kita solat, habis-habis solat tu rasa lapang. No, rasa lapang, rasa lega bila kita habis sembahyang. Rasa puas. Bagi salam, sapu muka tu, Allah, rasa puas. Satu hari, kita sakit. Kita tak boleh nak sembahyang. Macam mana kita sembahyang waktu sihat? Masa tu apa keinginan kita? Macam kita tiap-tiap hari datang kelas. Seronok datang kelas ni. Naik basikal, tak payah kayuh. Main pulas saja. Naik kereta, parking pula dapat depan pintu pagar, lega lah rasa. Menyelinap sana, menyelinap, dapat juga. Lain kali kak, buat masuk kereta tu dalam kelas, lagi lega. Parking sebelah kita. Kalau boleh tak payah parking, duduk dalam kereta terus dengar ceramah dalam dewan. Kita rasa lega tak? Kita rasa lega. Okay? Satu hari kita tak boleh main kelas. Dua hari tak boleh mari. Tiga hari tak boleh mari. Apa kita rasa lepas tu? Rasa oh. Dia rasa lain. Sebab tu sebelum kita terputusnya benda-benda itu, hargailah kenikmatan yang sedang kita dapat sekarang. Sekarang kita baca Quran sebelum tidur. Waqi'ah al-muq selepas isyak. Satu hari kita kena strok, lidah herot, tak boleh nak baca. Menangis. Baca, baca setiap kita. Baca setiap kita. Cucu pun takut. Sambil baca, sambil menangis. Mulut tak betul. Nak baca. Cucu bangkit pada buang. Apa takut? Takut apa cu? Atuk baca Quran cu. Tak bunyi Quran pun. Jadi sementara lidah tengah elok ni, bacalah Quran. Lidah tengah elok pergi karaoke. Bila dah strok, baru nak baca Quran tu bunyi mulut herok ke tepi ke tengah, ke tepi ke tengah. Adakah kita nak hilang nikmat baru kita nak buat ibadat? Sedangkan tengah duk sempurna, nikmat kita tangguh-tangguh, lengah-lengah. Kan ibadat kita? Lengah. Satu lagi, lenguh. Baik, kemudian. Tiga perkara yang tidak diperolehi dengan tiga cara. Kata Abu Bakar Siddiq, salasun la tudraku bisalasin. Al-ghina bil-muna. Wal-shabab bil-khadab. Wal-sihah bil-adwiyah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tiga perkara tidak akan dapat dicapai melainkan tiga perkara tidak dapat dicapai dengan tiga cara. Kekayaan tidak akan dapat dicapai kalau sekadar berangan-angan. Kalau nak kaya dengan angan-angan, boleh. Nama dia Mat Jenin. Nak jadi kaya dengan cita-cita, dengan adanya usaha. tawakal. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nama dia duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Nama dia duit. Nak jadi kaya. Duk lepak kedai kopi macam mana? Main dam lah. Daripada subuh pergi maghrib. Nyembang derah. Usaha tak ada. Kena ada usaha. Usia muda tidak dapat dengan cara mewarnakan rambut. Umur berapa kat Sum? 70. Uban dah. Spray hitam lah dah. Adakah jadi muda balik? Tak lah. Ada yang cocok botok. Nak bagi nampak muda. Muka jadi kerah. Orang yang cocok botok ni, otak dia jadi kerah. Senyum pun nampak kerah. Dia ni robot ke apa? Muka ni jadi kerah ni. Ni orang yang cocok botok. Dia bukan macam kulit kita ni. Kulit kita ni lembut. Bila kita gelak, dia ada timbul mata sini. Orang botok tak ada. Memang orang panggil tegang. Tegang tang muka, tang tengkok. Macam itik serati. Kan, itik alembek tu. Kerak-kerak-kerak-kerak-kerak-kerak-kerak-kerak-kerak-kerak-kerak-kerak. Nama apa itik tu, Cik Limat? Itik nila ke itik apa? Dia hambat kita lah itik tu. Pioma orang. Dia bela itik tu. Hak jenis angsa hambat orang satu. Nu itik hak jenis terjuntai. Menakutkan kita. Tang muka, kita boleh pergi tegang. Tang tengkok. Tang lengan. Ni lengan ni bergayuk kulit ni. Dia kata tidaklah kita ni boleh jadi muda dengan sebab api color hitam rambut tu. Susah lah. Tak nak kita nak melawan ketentuan dunia yang akan datangnya tua selepas muda. Nak melawan ketetapan alam akan datangnya mati selepasnya hidup. Nak lawan buat siapa? Hiduplah sebagaimana sekarang. Buatlah persiapan untuk yang akan datang. Jangan kita buat persiapan untuk benda yang dah lepas. Zaman dah lepas. Sekarang 70. Dah 20 dah lepas. Jangan hidup nak jadi 20 balik. Dan yang ketiganya. Sihat tidak dapat dicapai dengan ubat-ubatan. Wasihah bil adwiyah. Boleh tentu lagi ubat tu menyembuhkan kita. Sebab ada orang kata saya ni bergantung dengan ubat lah. Tak, bergantung dengan Allah. Berapa ramai yang makan ubat, dia mati sebab terlebih ubat. Berapa ramai yang sakit teruk pasal ubat banyak. Kesan ubat banyak buah pinggang lah. Out. Kesan ubat banyak tu jadi benda lain. Ubat, kalau ubat, hak tradik apa nama, ubat alami, tak apa. Ni kita duk masuk dalam perut kita ni ubat kimia. Campur kimia. Sian buah pinggang kita. Sian jantung kita. Teruklah dia buat kerja. Jadi cari jalan. Macam mana nak hidup, nak sihat tanpa ubat. Cari jalan. Ini ubat boleh buat bubur. Sehari makan ubat tu boleh masak bubur ubat. Punya banyak bangga pula tu. Buat keluar satu tapawe depan kita ni. Apa tu kak? Ubat lah apa lagi? Duk bangga kira-kira ubat. Bangga apa? Buah pinggang hang macam mana? Jadi kita amalkan cara hidup sihat kita. Tolak gula. Gula tolak. Jangan ada lah. Yang mana buat kuih jangan buat gula. Tak sedap. Tu yang sakit tu. Nak sedap. Oh gula buat sedap. Kita ganti gula pasir dengan benda lain. Saya ambil madu. Ambil madu lebah. Cakap bagi habis. Ambil teh campur madu lebah. Stevia saya tak ambil. Saya ambil madu lebah. Habis-habis kuat. Kosong. Jangan ada. Nombor dua saya dah kata dah dulu. Tepung. Yang ada gluten. Tolak terus tepung yang ada gluten. Cari tepung yang original tepung. Bukan campur dengan klorok. Tepung tu jadi putih bersih sebab dia ada klorok. Putih bersih berseri. Pergi kedai cari tepung yang tak ada gluten. Beli yang tu. Jadi dua benda putih ni kena tolak. Gula putih dengan tepung putih. Elakkan. Nasi ustaz, nasi tu ialah Allah bagi. Di mana jahatnya nasi tu? Cuma kita pesan, kalau nak makan nasi, nasi waktu dah sejuk, jangan wasit tengah duk berasap, panah-panah makan, jangan. Tunggu dia sejuk sedikit, baru makan. Jadi pemakananlah yang menyebabkan kita ni jadi sakit. Kontrol pemakanan, gaya hidup. Di dalam Al-Quran berapa banyak perkataan yamshi. Dalam surah Al-Mulk ada tak perkataan berjalan? Adakah sama orang yang berjalan dalam kegelapan dengan orang yang berjalan di atas jalan kebenaran? Allah gunakan perkataan berjalan tu banyak dalam Quran. Jadi kita ambil daripada ayat itu, kita berjalan. Jalan tu sudah berlari. Sebab Allah kata berjalan. Fasiru fil ard, jalan. Yamshi fil ard, jalan. Maka kita ambil kaedah jalan. Tapi sayang, kita sekarang ni tak mau berjalan, malah. Kalau pergi masjid tu, rumah dekat pun naik motor. Kalau boleh nak parking motor tu sebelah Tok Imam. Dalam masjid tu. Sehari start sebelah Tok Imam, turun masjid. Orang dulu-dulu berjalan. Sebab tu mereka sihat. Kaki, tak pakai kasut. Kaki tu sihat, nama dia kaki ayam. Sekarang orang tak mau lagi dah berjalan. Naik skateboard, naik kasut roda, naik motor, naik basikal elektrik. Jadi akhirnya kita jadi kurang keluar peluh. Bila kurang keluar peluh, dia marilah benda-benda penyakit tadi. Ada orang yang sibuk beli basikal. Sebulan je naik. Sekali dengan kawan-kawan warga pencing, pusing satu kampung. Sekarang basikal tu duduk di mana? Sangkut pokok nangka. Tak konsisten. Ada orang dia naik basikal untuk menguruskan perut. Tengok-tengok tak kurus-kurus juga. Malah lah. Bila target nak kurus perut, masalah. Target kita ialah untuk sihat. Baik. Yang ke-16. Separuh akal, separuh ilmu, separuh kehidupan. Sayyidina Umar berkata, husnu at-tawaddudi ila an-nas nisful aqli wa husnu as-su'al nisful ilmi wa husnu at-tadbir nisful ma'isyah. Kasih sayang yang baik terhadap manusia adalah setengah daripada akal. Daripada kecerdikan akal timbulnya daripada apa? Timbulnya daripada kasih sayang sesama manusia. Husnul tawadud ila nas. Itulah tanda-tanda orang nak jadi sempurna akal. Kita sekarang ni duk makan sedap. Puasa pun tak lapar. Puasa pun tak lapar sekarang ni. Punya banyaknya bersahur. Setengah periuk. Sat lagi buka puasa. Setengah periuk lagi. Tak sempat nak rasa lapar. Cuba kita tengok orang Palestin. Apalah, saya dok tengok depa hantar video kat saya budak-budak Palestin tu dok makan rumput. Allahu akbar, sedih. Kita nak tolong macam mana? Kalau dapat tolong duit-duit lah. Dapat doa-doa lah. Dapat boikot-boikot lah. Sebagai tanda kasih sayang kita kepada dia. Itu tanda-tanda orang nak cerdik. Ini tak ada perasaan langsung ni. Tak ada sebut langsung perasaan sayang ni. Cinta ni. Itu tanda-tanda tak orang nak cerdik. Bayangkan kita duduk di Malaysia. Ditindas, dibunuh. Tiba-tiba orang tak tolong kita. Apa rasa kita? Jiran tak tolong. Saudara si agama tak tolong. Saudara sebangsa tempat lain tak tolong. Tapi bagi orang yang beriman pada Allah, kami ada Allah. Kami dan kamu dan mereka akan mati. Mereka yang bunuh kami pun akan mati. Kamu yang tak tolong kami pun akan mati. Kami yang sedang diperangi ini pun akan mati. Jadi masing-masinglah hadap di hari kiamat. Mudah-mudahan kami mati sebagai syahid. Mereka yang bunuh kami mati sebagai kufur kepada Allah. Kamu pula mati sebagai apa? Orang Palestin tanya kita. Kamu biarkan anak-anak kami dibom. Kami dibunuh sebagai bapa. Kamu biarkan. Kamu sibuk dengan bola. Sibuk dengan hiburan. Sibuk dengan dunia. Kamu biarkan mereka membunuh kami. Mereka mati dalam kafir. Mudah-mudahan kami mati dalam syahid. Kamu pula mati sebagai apa? Kamu kata kamu beriman. Tapi kamu tak kesian kat kami. Hui. Sebenarnya yang kena ujian dia orang kan kita. Saya ulang balik. Sebenarnya yang kena ujian dia orang ke kita? Kita yang kena ujian. Mereka tu mati syahid. Tengah sembahyang kena bom. Pi sekolah kena bom. Kena pijak. Kena tembak. Mati syahid. Mereka tak mati. Sebab mereka syahid. Kita ni yang mati. Sebab tu bila kita ada sedikit perasaan kasih sayang terhadap mereka, mudah-mudahan kita ni dapat kesempurnaan akal. Mesti ada perasaan tu.
1: Demikian tadi rancangan tausiah dengan tajuk Muhasabah dan Menyedari Kelemahan Diri, bahagian 2, disampaikan oleh yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Jangan lupa untuk ikuti sambungan rancangan tausiah esok jam 1.30 minit tengah hari dan ulangannya 6.30 petang di Perak FM. Tausiah.

0: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
1: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
2: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
0: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.

segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja. Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma.

Assalamualaikum semua, syukur alhamdulillah. Bertemu kita lagi di ruang udara Pernah FM hari, hari Sabtu hari ini ya. 12-11 September bersama dengan 30 Rabiul Awal 14-48 Hijriah. Segmen penutup Pernah FM pada malam ni Arthur Koma, tujuh malam bersama bertemankan saya Eli Fazilah Hanafi. Terima kasih banyak kepada sahabat saya DJ Nana dah pusat malam ni Koma dan segmen Mogebang tadi ya. Kita menantikan masuknya waktu solat pada maghrib akan berkumandang pada jam 7.19 malam bagi kawasan Bandar Ipoh.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kali ini apa tajuk? Penting apa tajuk kali ini? Ni'man iman. Hadirin rahimakumullah, kita bukanlah nak syarah ta'rif iman, ya. Ya, istilahnya apa, bahasanya apa, tapi lebih kepada keseluruhannya, mencakupi kesyumulannya. Jadi iman ini rupanya dia akan memberikan kita nikmat yang luar biasa. Karena itu tajuk nikmat iman ini tak pernah lekang, lapuk, tak pernah evergreen memanjang. Sebab apa? Hari-hari kita akan jadidu. Apa tu? Perbaharui, ya. Imanakum, akan iman kamu. Biqauli la ilaha illallah, dengan kita sebut, dengan kita kata tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Itu sendiri adalah iman, ya. Dan nikmat iman ini luar biasanya lagi, saya nak membawa dalam bentuk yang lain sikit lah daripada mungkin ada orang bicarakan. Allah sangat jaga orang yang beriman. Eh, tuan-tuan, tuan-tuan ni suka tak orang jaga tuan-tuan? Tak suka penipu. Tuan-tuan, kita aman tenteram ni sebab anggota keselamatan jaga. Tentera jaga di sempadan, jaga dalam hutan, jaga dengan segala aset-aset ketenteraannya. Polis jaga dalam negara, dalam negeri, ya. APNM jaga di lautan, TLDM jaga di laut dalam lagi, ya. Ini semua orang jaga dan jaga dan jaga. Sebab itu kita hidup aman tenteram. Tiba-tiba kita tak suka Allah Ta'ala jaga kita. Ha, ini orang tak beriman, astagfirullah. Orang yang beriman sentiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ya, ya ayyuhallazina amanu. Ha, wahai orang-orang yang beriman. Apa tu? Macam-macam lah perintah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan diri keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, suruh jaga, Allah jaga. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Apa? Apabila kamu bersepakat untuk melakukan satu transaksi hutang piutang, hendaklah kamu faktubu, kamu tulis la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Cantiknya ya Allah, dahsyatnya ayat kau, maha agung kau ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwahyu tetapkan bahawa perintah agama pada kamu tiba, mesti puasa. Puasa, ya. Seperti mana telah difardukan kepada umat-umat sebelum kamu agar kamu beroleh ketakwaan. Ya, kamu jadi orang bertakwa. Maksud takwa apa? Titah perintah Allah ditunaikan, larangan Allah dikesampingkan. Maka iman ini adalah benteng yang sebenar-benarnya. Karena itu orang yang tidak iman hilang nikmat dia. Sungguh tompak, sungguh-sungguh. Tak payahlah. Nak rasa tengok macam mana kalau hilang nikmat iman. Tak payah. Jangan minta benda-benda karut macam tu. Jiwa jadi kosong, hidup jadi tak tentu, ya. Hari-hari seperti tidak keruan. Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Baliklah ke silibus Allah yang sebenarnya, iaitu jadual yang Allah telah tetapkan. Kitaran salat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ulang lagi, ulang lagi. Itulah dia time management kita. Dan orang yang salat itu ialah orang yang beriman. Karena itu orang yang salat dia akan rasa gauk, seronok dengan apa? Iman dia. Karena itu jugalah nak beritahu, ya. Iblis cuba nak menipu seorang wali Allah. Lalu dia kata, ana Allah fa'budni. Akulah Allah, sembahlah aku. Dia berupa jadi cahaya yang terang benderang. Ulama dia kata, bukan, engkau adalah iblis. Karena Allah dan Rasul telah mengajar kami ciri-ciri mengenali sebenar-benarnya yang mana benar, yang mana hak. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak akan boleh ditiru rupanya oleh engkau. Ha, itu dia. Jadi kena faham, ya, bahawa iman ini satu benda yang luar biasa dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk merosakkan iman kita. Perkukuhlah iman kita selalu dengan keyakinan yang luar biasa pada Allah dan Rasul, dan jangan berhenti berzikir la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

meninggalkan solat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar. Dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh. Ini sifat yang meninggalkan sembahyang. Di mana orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat. Disebut oleh Nabi SAW dalam hadis mengatakan kalau seseorang itu baik solatnya, maka baiklah amalan-amalan yang lain. Jika seseorang itu solatnya masalah, maka amalan-amalan lain juga akan menjadi masalah. Allah.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 42 hingga 46.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan di antara mereka yang ingkar itu, ada yang datang mendengar ajaranmu dengan tidak mendapat faedah sedikit pun sebagai orang pekak. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar, juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu memahami perkara yang didengarnya.

Dan di antara mereka pula, ada yang memandang kepada perkara-perkara yang engkau tunjukkan, tetapi mereka tidak nampak kebenarannya sebagai orang buta. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berfaedah menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta, juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu melihat perkara yang engkau tunjukkan.

Sesungguhnya Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun, akan tetapi manusia jualah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah masa Tuhan himpunkan mereka pada hari kiamat kelak dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari. Mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan dan yang tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia. Wa in

0: Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, akan sebahagian dari balasan azab yang kami janjikan kepada mereka, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kamilah tempat kembali mereka. Kemudian Allah yang memberi keterangan mengenai apa yang mereka lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang

0: lagu nasyid kontemporari pertuhanan di Pera FM.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

Alhamdulillah, syukur Zara ya. Selesai pada maghrib ke tu? Alhamdulillah, ya, sudah tu selesai. Alhamdulillah. Saya nak maklumkan azan Isyak akan berkumandang ya, jam 8.28 malam, baik kuasa Mandaripoh. Kita bersama FM hingga jam

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Sadaqallahul 'azim. Yang maksudnya, dan apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung tiap-tiap sesuatu. Sebarkan

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
1: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak. Untuk kom

Abang Din typing. Sepertinya malam ni menunggu hit-hit sekali. Terima kasih banyak Abang Din. Juga ada Kak Zah sama Betua. Selamat malam Kak Zah. Kak Zah ni katanya dekat surau ketika Nelly ada kuliah maghrib. Syukur Alhamdulillah. Baru di taman-taman syurga. Okay, juga ada Syarul dari Taiping. Macam mana cuaca di Taiping malam ni Syarul? Katanya cuaca tak menentu. Semalam petang Taiping hujan. Terima kasih bersama Eli malam ni kerja bahasa dengan malam. Terima kasih banyak Syarul. Dan juga ada Cici Ayam dari Kampung Pisang Batu Gajah juga sedang mendengar Fair FM. Masuk semua siap belaka malam ni. Nak kerja bersama Eli dengan jam 12 tengah malam nanti.

0: cadukan malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.
1: InsyaAllah, seperti biasa hari ni hari Sabtu malam Ahad ya. Lepas tu benda-benda lagi Nustan nanti akan jadi hits. Jam 9.10 hingga 10 malam nanti ya. Pastinya awal-awal lagi benda Nustan dapat menanti Pretty Ellie nanti di udara ya. Dengan lagu-lagu ini terbaik sepanjang zaman. Terima kasih semua. Okey, Wan dari Klang Selangor. Sebenarnya Wan dah apa sihat ni, ada jelly ya. Batuk sesema, demam pun ada katanya.

tak sihat, demam, batuk, semua. Apabila kita rasa, ya Allah, nikmatnya kesihatan. Nikmatnya, bernilainya kesihatan kita yang baik. Dan saya, DJ Eli, dikonti mendoakan. Semoga semua pendengar setia dan FM Maju berada pada kesihatan yang baik indahnya. Dan semoga doakanlah ya sahabat kita Wan Kelang ni dapat sembuh katanya. Okey, terima kasih semua. Salam Maghrib. Dah Maghrib tadi kan. Kita nantikan Isyak pula ya. Selamat malam sahabat kita ni Haras Herat dari Tambun. Nama. Juga ada Kak Mawar kita dari Kampar. Selamat

Tadi bersama dengan Farhad Najib pula . Lagu yang berjodoh menentang perjodohan. Kata orang kalau jodoh tak ke mana . Kata jodoh nampak macam mana . Betul lah Kak Mawar.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2.

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Irama Bollywood.
2: Sona kitna sona hai, sone jaisa tera man, sundar sun kya kehti hai, deewane dil ki dhadkan.
1: Melody memikat.
3: Chal chal chal mere saathi, o mere hati.
1: Dan nostalgia yang tak pernah pudar.
4: Ajnabi mujhko itna bata, dil mera tu pareshan hai.
1: Hindi hits setiap Sabtu 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM untuk kau.

pada malam ini. Malam kepada Kak Eroya, Dato' Intan katanya. Dato' Intan, malam ada pasar malam. Malam ni ada pasar malam katanya. Macam kuih muih ada ni. Esok pula asal, Ahad pagi, pasar pagi pula. Okey, malam ni ada pasar malam ya. Esok ada pasar pagi. Terima kasih Kak Eroya dan Dato' Intan. Rugi tau tak dengar Pilihan FM ni kata dia. Sampai dah mula jam 6 pagi sampai 12 malam Kak Eroya setia bersama Pilihan FM. Terima kasih banyak Kak Eroya. Tengah buat apa tu eh? Dia kata tengah istirahat eh. Okey juga ada Abang Din kita. Terima kasih Abang Din. Juga saya menantikan hit-hit eh. Sempat bagi pantun lagi. Katanya buat rumah dari plywood cukup sekadar sekeping tilam. Memang enak melayan Bollywood. Siarannya pula di waktu malam. Mambo number 5. Okay, terima kasih semua ya. Dah pun 8.40, mampirkan 8.45 minit malam.

0: gagal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026. Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hil Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV 2 Dunia Ria.
1: Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

ikutilah Era FM menerusi Era Utara 104.1, Era Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Era FM bila-bila, di mana-mana. Untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Era FM.

Okey, assalamualaikum semua. Selamat malam. Selamat hujung minggu. Hari hari Sabtu, malam Ahad. Fatihah Rahman cakap dengan ini di Spiran FM. Terima kasih banyak yang terus mendengar Spiran FM. Dan terus menanti dengan cakap ini hits. Pastinya untuk koma je. Okey, ramai-ramai dah mula masuk ATT di Jelly. Ramai mata-mata matikan saya ketika ini. Hari ini pun 12 hari bulan September. Tanpa melengahkan masa. Jom kita mulakan ini sekitar pada malam ini. Dari teman Ras. Ras, ya. Ya, dari filem Ras, lagunya Joby Cashman. Dari kalangan Udit dan juga Al-Kayak ni. Okay?

kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam. Irama Bollywood, melodi memikat dan nostalgia yang tak pernah pudar.

0: Dari filem Bobby ya. Ramai ibu-ibu melani melancar di Inspira FM. Terima kasih. Akmal. Assalamualaikum. Dari kampung Ceh Kati. Ceh Hilir Kati. Okey.
1: Syahdukan malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.
0: Okey, dah pun 9.24 di malam ya. Tap-tap sini malam ni. Kita menangkan daripada FM rancangan Hindi Hits ya. Minat lagu Hindustan pastinya sesambil Koma bersyarihat malam ni, layan ya Hindi terbaik sepanjang zaman. Terima kasih Yop Perak. Mantap Perak FM. Oh, dari mana tu Yop Perak eh? Terima kasih semua dah milih Perak FM malam ni melalui rancangan Hindi Hits Perak FM ya. Kita layan lagu-lagu Hindi klasik dan juga lagu Hindi terkini pastinya untuk Koma aja. Dari film Akele Hum, Akele Tum, Raja Korang.

dua dalam satu. Terima kasih banyak ya. Okey rekan, 15K dan Taping. Terima kasih banyak. Sabariah Zakaria, Ismail Mat. Katanya dengar lagu ni macam duduk dalam panggung di Jelly. Oh, teringat masa dekat Pawagam dulu kan ya. Dekat panggung wayang. Dia ada minta lagu daripada filem Mohabbatin. Akin Kuli dari Udit dan juga Lata Mageskar ya. Untuk

Dia berdengar kita eh. Hero-heroin Hindustan mana yang kamu suka? Kata tu Intan dia minat Samakha dengan Kajol. Saya nak baca ni dekat respon yang anda bagi dekat Titi DJ Lee. Wow, dekat 20K dan taping ni. Terima kasih banyak, you Perak. Teman minat filem era 90-an, terutamanya lakonan Amir Khan dan juga Rani Mukherjee. Kita orang kata, ingat zaman muda ya. Okay, kenapa kamu suka filem Ustaz? Dan kenapa hero-hero mana yang kamu suka Ustaz ya? Telefonan 9.40 minit malam kita kini ni ya. Okey, dekat 20K dan taping ni. Laju dia memang taping ya. Dia kata Abang Din kita dari taping. Buat rumah dari plywood cukup sekadar sekeping tilam. Memang enak melayan Bollywood. Caranya pula di waktu malam. Wah, itu dia eh. Terima kasih eh. Ada yang hari ni berpeluang mendengar apa ni hit. Mungkin agaknya minggu-minggu sebelum ni terlepas apa pun tak tahu eh. Okey, baik. Dari filem Disco Dancer, dia dia. Syuris Wanika dan juga Usha Bageskar ya. Borokina Kalor. Okey, terima kasih semua yang masuk ni. Zaidi, saya suka Nilam. Oh, ni apa ni? Si cantik Nilam ya. Cik Flamingo. Salam dari Muar ke Eli. Oh, orang Muar ya. Masuk dekat Titi di Jelly malam ni. Okey, 25K dan tepi ni. 85 mata-mata terus lekat. Matikan saya dia gini eh. Tak ganjak-ganjak dah ya. Saya suka Syashi Kapoor kata yang.

hero-hero Hindustan di mana kau pun suka. Dia kata minat Shami Kapoor, minat Amir Khan, yang wanita pula minat Rani Mukherjee. Meluncur terus 30K kata cinta. Terima kasih banyak. Kata Muhammad Nultan, pelakon watak kruk Bollywood. Mestilah ada. Ada heroin, mestilah ada pelakon something. Desyum-desyum lah. Kita berhibur lagi malam ni dari filem Chal Mera Bhai, Chori-chori Sapno Main, Abhijit dan juga Al-Kayatni. Terima kasih semua yang telah mendengar saya, juga menonton saya dekat TT DJ Ellie. Bye. Chori.

0: ng Chalmer Ramay, Chori Chori sa Ponomen. Terima kasih, selamat malam semua. Hari ini hari Sabtu, malam Ahad, jangan lupa tahu. Ah, ini hits kita.
1: Sadukan malam Minggu Koma dengan alunan lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman dalam rancangan Hindi Hit 9 malam sehingga 10 malam setiap Sabtu bersama Pretty Ellie untuk Koma aja. Hindi Hit pastinya wow.
0: Ini maksudnya wow. Okey, dan kita kembali ke filem Hindi klasik. Zaman Mukesh Lata Mahesh dan juga Mahendra Kapoor. Ini ya. Hadijo Pyar Karega. Jom main koma. Dekat 30K dan tapping ni. Terima kasih semua.
2: Har dil jo pyar karega,

0: Hindi Hits kembali menemani malam anda. Jom hayati lagu-lagu Hindi terbaik sepanjang zaman yang pasti mengusik kenangan dan menceriakan malam anda. Temui Pretty Eli dalam Hindi Hits setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.
1: 30.3 kedai taping. Sampai di ujung-ujung dah kita. Terima kasih banyak-banyak untuk semua yang terus setia bersama Eli sepanjang kita melayan lagu ini terbaik sepanjang zaman.

Alamak, terima kasih banyak. Dan sebagai penutup ini kita pada malam ini, ada nak dengar lagu ini. Lagu nama Badal, ya.

0: drama klasik yang penuh nostalgia.
1: Yaadon ki baraat nikli hai aaj dil ke dwaare
0: Itulah lagu-lagu rancak yang menceriakan suasana ada untuk anda. Jadi, jangan lupa janji temu kita dalam Hindi Hit bersama Pretty Ali setiap Sabtu jam 9 malam hingga 10 malam hanya di Perak FM.

0: Entertainment atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Hai, saya Amin Spring. Kau mau nak minta lagu ke? Mestilah nak kan? Bersama

penyanyi terbaik sepanjang zaman pasal Pretty Ellie eh. Untuk ini hits, sekarang masa duduk saya belanja koma lagu kan. Sesambil tu kalau koma nak berinteraksi dengan Eddie di Konti, boleh aja di 05 545 8559.

0: kecil Zon Semenanjung 0026. Okey, 0555458559 boleh buat ucapan, boleh minta lagu. Sebab Eddie nak dengar suara koma kan. Okey, nampaknya lah mulai hijau-hijau dah ni. Siapa yang panggil pertama kita di sana? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, boleh Eddie tahu siapa sana tu?
1: Makno bin Haji Ahmad.
0: Cik Makno, dari mana Cik Makno?
1: Dari Bagan Sarai.
0: Dari?
1: Bagan Sarai.
0: Bagan Sarai, dekat mana Bagan Sarai tu Makno?
1: Pari Haji Type 2.
0: Pari Haji Type 2. Dekat rumah ke cik ni ni?
1: Rumah.
0: Dia rumah ke?
1: Ya.
0: Ada rumah. Okey, malam ni saya sambil apa ni nak minta lagu. Minta lagu ke?
1: Minta lagu Ramah Haram.
0: Lagu Ramah Haram? Lagu apa?
1: Suara Untukku.
0: Ya?
1: Apa nama lupa ya.
0: Tak jelas, saya tak jelas lagu apa nak minta.
1: Lupa. Lupa.
0: Apa nyanyinya Ramlah Ram?
1: Ramah Haram.
0: Okey, baik. Terima kasih Cik Makno Bagan Serai. Tak apa, tak apa. Ya. Lupa katanya tajuk lagu tak apa. Tak ada masalah pun ya. Dia akan pilih lagu Ramlah Ram ya. Okey, untuk Cik Makno kita dari Pari Haji Type Bagan Sarai. Okey. Kalau kamu yang nak minta sing Eli di 0555458559 ya. Okey, boleh minta lagu, boleh buat ucapan. Hari ini 12 September ya. Kalau kamu menyambut hari lahir hari ini sama hari lahir Ustaz kan. Semoga murah rezeki dan juga berkah usianya.
2: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Oh, lerah.
0: Okey, tadi ada minta, awal-awal tadi minta Lisa kan lagu di persembahan Search. Siapa ke nama dia, apa tu gajah tadi kan?

0: Macam-macam lagu ada dalam seleksi pendengar. Kamu pilih DJ Sia seleksi pendengar.
1: Dekat mana ya?
2: Di Perak FM de.
1: Untuk koma aja.
3: Pastinya untuk koma aja.
4: Nak edit belanja lagu tak? Seleksi pendengar di Perak FM untuk koma aja.
3: Untuk koma aja. Selamat malam teman kita ni, sahabat kita nama Jeep Rasta Batu Gajah. Pertama kali juga saya dengar nama Jeep Rasta Batu Gajah ni ya. Dan minta saya belanja lagu. Boleh ke payung satu lagu daripada data permaisuri? Boleh je Jeep Rasta, sebentar nanti saya kesiarkan ya. Okey, dia 05 545

0: panggil yang seterusnya untuk malam ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Ya, oh ini mesti orang
1: Sintai dari Sao.
0: Ah, orang Sao. Malam ni cuaca okey ke kat sana tu?
1: Hari ni okey sangat-sangat Eli. Semalam hujan berapa kali rembak Eli. Oh, sampai ke malam. Hari ni cuaca cantik tapi yang hujung lecek kan.
0: Iyalah, okay. Semalam sejuk aja ya cu ya.
1: Malam hujan semua rasanya cu.
0: Baik, cu ni sebenarnya lahir bulan berapa cu?
1: Cu lahir bulan 8, 21 bulan 8.
0: Oh, dah lepas lah dah.
1: Eli pun ada.
0: Alah, iya ke? Okey. Baik.
1: 21.8
0: ya. Baik, cantik nombor ni. Okey, cu, malam ni kan dia nak minta boleh cu belanja lagu kan? Minta cu belanja lagu cu untuk cu lah. Lagu apa yang cu nak ni?
1: Cu nak lagu Flybeat tu. Mengapa Bibi Sayang Kau Pinjam Lagu tu kenangan cu masa anak dara Eli.
0: Oh, ya, ada ceritanya lah.
1: Ada cerita, ada orang kata seseorang yang bagi lagu tu kat cu.
0: Oh, patutlah.
1: Memang kenangan cu ni dulu. Yalah,
0: memanglah.
1: Sekarang macam ni lah.
0: Betul, kenangan paling manis zaman-zaman remaja lah, zaman muda-muda.
1: Betul.
0: Baik, cu tetap cantik selamanya cu.
1: Terima kasih, Eli.
0: Okey, cu. Lagu ni untuk siapa cu malam ni? Ucapan pun siapa?
1: Untuk Oscar lah, untuk Eli, untuk orang yang mengenali diri Sintas, untuk warga saya, yang untuk sahabat-sahabat yang faham cu. Kalau cu baik, kalau cu baik dengan orang tu.
0: Okey, bagus sangat cu ya. Baik. Terima kasih banyak. Okey cu ya. Terima kasih cu. Baik. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dengan setia kita ya. Pukul 6 pagi dah cu mula buka radio sampai tamat siaran. Suara dia mesra macam tu je ya. Kalau kau nak kudara bersama Eli silakan. Selalu boleh minta lagu. Ya. Lagu kenangan. Nah. Kenangan zaman remaja kita cu ya. Dalam Fly Beats. Mengapa pisahan yang kau pinta? Adalah ceritanya tu kan. Okey, 05 5458 559.

0: dalam kesamaran.
1: Koma nak minta lagu? Dengarlah ruangan seleksi pendengar di Perak FM untuk Koma aja.
0: Yeah. Malam ni DJ Ellie nak belanja Koma lagu. Lagu apa yang Koma nak? 80-an hingga terkini. Lagu Ellie pun boleh di 05-545-8559. Okey? Lagu Ibnu Nizam nak kesamaran diminta oleh Rose. Ya. Yeah. Terima kasih Jelly, terima kasih. Sedih dengan lagu ni. Banyak kenangan pahit masa lalu.

Lagu Gusan Aris Ariwatan Permai Dani katanya. Untuk rakan-rakan CJU, Itachot, Aziz, Abang Makno, Mona, Afen.

Jakarta, Permaisuri. Katanya di apa ni, di warung saya dekat Taman Gading Batu Gajah. Moga terhibur ya. Rasta Batu Gajah, Kumpulan Data Permaisuri.

0: promo nak ini belanja lagu. Seleksi pendengar untuk komen.
1: Ya, malam ni Sarah, saya nak belanja promo lagu. Ketika 10.45 minit malam ya. Terima kasih banyak yang hadirkan diri promo di WhatsApp Konti Para FM di 010-200-7055. Simpan nombor ni koma eh. Nak kongsikan cuaca ke, nak kongsikan dengan jelly aktiviti koma di mana saja. Abang kata Kak Azhar tadi lah, malam ni dia pergi makan kenduri. Jemputan pada bentuk urus ya. Jemputan kahwin pun sekarang ni bukan sebelah siang aja eh. Sebelah malam pun ada eh. Okey, dia 05-545-8559. Siapa nak berbual-bual dengan Eli malam ni? Sambil tu boleh buat ucapan dan juga boleh minta lagu. Assalamualaikum.
2: Selamat malam
1: Eli. Oh, selamat malam Eno.
2: Sihat Eno? Minta lagu.
1: Lagu apa Eno nak dengar ni?
2: Apa khabar
1: sebenarnya
2: dah aku nak harap.
1: Apa khabar?
2: Ini lah gelok
1: ni. Tak gelok. Tadi kan ada siap lagu ramai-ramai dah. Penantian tak berakhir.
2: Anak menakan. Kau boleh lagi jual anak menakan nanti.
1: Tahu hang suka lagu tadi. Lagu ramai-ramai.
2: Okay.
1: Terima kasih. Ainun. Tidak pernah ngasih. Kita ada bagian serai. Dia minat sangat ramai-ramai ni. Jadi aku boleh siarkan ya. Baik, ini dia Exist Rahsia Pohon Cemara. Ini oleh sahabat kita Wan dari Kelang Selangor. Semoga tiba Wan. Nanti Eli balik hati-hati tanya. Okey, terima kasih banyak-banyak.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kemuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi yang akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Vera FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perth.
1: Temui DJ Eli Fazilah Hanafi dalam segmen Atakoma 7 malam hingga 12 tengah malam. Layan lagu-lagu terbaik sembang santai yang menceriakan malam anda hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk

jam Aku Mencintaimu. Pukul 11, 19 minit malam kita kini. Jom dengar Pera FM. Terima kasih memilih dan mendengar Pera FM untuk kita semua. Ya, nampaknya jam tahunnya perkembangan saya di Fazilah di Kunti Pera FM untuk malam ni. Hari Sabtu, malam Ahad. Terima kasih semua menaikkan Pera FM ya. Diharapkan moga terus siap-siap belaka hendaknya selamat malam Haji Baharudin Rahman. Juga saya mendengar Pera FM. Juga ada Zuraida dari Tanjung Tualang juga mendengar Pera FM ni. Dia ada ucapan untuk Meja Besara Jafari. Ucapan

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Dah pun 11.08 malam, dah sampai di hujung tugasan Eli Fazilah Nafi untuk malam ini. Bagaimana koma segmen Ata Koma edisi hari Sabtu 12 September. Dan esok hari Ahad insyaAllah kembali lagi bertugas. Esok saya bertugas segmen Moh Gebang pula 2 petang hingga 7 malam ya. Okey, pasal koma tu bersama kami. Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tepat jam 12.30 malam tadi, bermulalah hari yang baru dan bermula juga 6 jam. Anda geng Burung Hatu akan bersama Mira sehingga jam 6 pagi nanti. Kita sudah pun masuk ke hari yang baru, tarikh yang baru. 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sebelum saya memulakan geng Burung Hantu, saya ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya Aiza Azam yang telah menemani anda dari jam 6 petang tadi sehingga 12.30 malam tadi. Jadi sekarang giliran Mira pula ambil alih untuk menemani pendengar geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Jadi buat anda yang sedang bekerja, yang masih memandu di atas jalan, yang mungkin sedang siapkan kerja di rumah, ataupun yang memang jenis lewat tidur, hai, apa khabar semua? Bagi yang baru sahaja buka radio, selamat datang. Ataupun kalau memang dari tadi sudah bersama Nasional FM, terima kasih kerana setia bersama kami. Okey, baik, 6 jam ni kita santai-santai saja. Anda buat apa yang perlu dibuat dan Mira akan menjadi teman yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kita akan layan lagu, sembang santai dan tahu-tahu dah 6 pagi kan? Pastikan terus bersama Mira dalam Nasional FM sentiasa di hati.

0: kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari Litar Iconic Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaruh selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

Itu dia, You Give Love a Bad Name daripada Bon Jovi. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang memandu waktu ini, Abang Lori, Kakak Lori atau siapa saja yang sedang memandu, mungkin ada juga yang sudah mula perjalanan balik kampung ataupun ambil peluang bercuti lebih awal sempena Hari Malaysia nanti kan. Jadi jika perjalanan jauh, pastikan tak perlu terkejar-kejar ya, nak sampai cepat tu. Pandu dengan tenang, ikut had laju, dan kalau dah mula rasa mengantuk, badan dah mula rasa penat, mulalah cari tempat yang selamat untuk berhenti dan berehat dahulu. Ingat, yang penting bukan siapa sampai dulu, tapi kita sampai dengan selamat dan dapat menikmati cuti bersama orang tersayang. Dan jangan risau, sepanjang perjalanan tu, biarkan Mira temankan anda dengan lagu dan muzik hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

bulan Mei dengan penghuni kota, tak kiralah kita ni penghuni kota ke, penghuni desa ke, di mana-mana sekalipun, satu benda yang kita semua ada sebagai rakyat Malaysia, tentulah identiti kita. Dan bercakap mengenai identiti, Mira nak kongsi satu info mengenai MyCard generasi baharu. Mungkin ada yang tertanya-tanya, MyCard yang ada sekarang ni kena tukar ke? Cuba tanya diri sendiri. Okay, Mira bagi 3 saat untuk anda jawab. 1, 2, 3. Jawapannya tidak perlu, kerana menerusi perkongsian muka buku Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, teruskan guna seperti biasa. Jadi pertukaran ini lebih disarankan kepada pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi serta MyCard tanpa ghost image. Jadi jika MyCard anda masih elok dan boleh digunakan, tak perlu kelam kabut ya. Yang lama kekal sah, yang baharu membawa evolusi. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia bujang senang daripada

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Lebih tepat sekarang jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Maknanya sudah pun sejam Mira bersama anda dalam geng burung hantu. Baik, yang sedang siapkan kerja, macam mana tu? Masih okey ke? Yang tengah memandu, semoga perjalanan anda lancar. Yang sedang berada di rumah pula, mungkin anda memang ahli tetap geng burung hantu. Terima kasih. Apapun yang anda sedang lakukan sekarang, Mira harap semuanya berjalan lancar. Kalau rasa sunyi tu, jangan risau. Mira ada akan temankan anda di sini dari Konti Nasional FM. Baik, masih panjang lagi perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia bongkar daripada Crystal.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara

I hate myself for loving you. Bila dah sayang seseorang ni, macam-macam kita sanggup buat kan. Masa tengah sayang semuanya indah lah, semuanya okey, tak berkira langsung. Tapi bila dah tak okey, dah tak indah, mulalah teringat balik. Eh, dulu saya belanja dia makan, saya bayarkan itu, saya belikan ini. Tiba-tiba bila dah tak indah tu, otak bertukar jadi bahagian account. Dah jadi accountant semua kan? Semua rekod bayaran, rekod belanja semua dah keluar kan? Tapi ingat ya, belanja masa bercinta tu jangan pula tiba-tiba tukar jadi hutang pula lepas putus kan? Ikhlaskanlah. Tapi kalau tak, yang tu pandai-pandailah selesaikan sendiri ya. Mira tak nak masuk campur dalam bab-bab macam tu. Okey, tapi kalau hutang yang memang kita pinjam dari orang, yang tu jangan kata ikhlas pula eh. Jangan buat-buat lupa pula. Yang tu pastikan anda ada buku 55 tu. Buku 55 kecil tu pastikan anda catat setiap hutang yang anda pinjamlah daripada orang, supaya tak adalah kesian lah kan. Orang tu dah percayakan kita untuk bayar hutang. Jadi kita pun langsaikanlah dengan sebetulnya kan. Jangan tiba-tiba ikhlaslah. Itu tidak ya. Ini dia hutang daripada Floor 88 National FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

duit-duit di mana kau duit kan? Ah, itu tadi Datuk Hatan dengan duit. Kadang-kadang duit ni yang pelik juga kita dengan duit ni sebenarnya kan? Ah, nak keluarkan duit RM50 sekaligus, boleh pula kita fikir 2-3 kali. Ah, perlu ke? Nanti dululah. Ah, tapi kalau RM10, sikit-sikit kita rasa macam tak banyak pula kan? Ah, RM10 sini, RM10 sana, tambah kopi, tambah jajan. Tahu-tahu tengok baki tu, dah beli apa ni sampai baki akaun dah kurang ni kan? Rupanya bukan duit tu hilang. Dia keluar senyap-senyap sampai kita sendiri tak perasan. Sebab itulah yang kecil-kecil pun kena jaga. Orang kata apa? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Sebab kalau tak, hujung bulan nanti kita pula yang mencari duit. Macam lagu tadi lah. Duit-duit. Di mana kau duit kan? Jadi pastikan kita semua urus perbelanjaan dengan bijak. Okay, dan juga teruskan bersama Mira di National FM. Sentiasa di hati. Ini dia bersuara dari Insomniac Fit Yoni Boy.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah, Abang. Biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi dan Mira masih ada menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Bila kita dah masuk pukul 2 pagi ni, mulalah fikiran ni melayang. Fikir tentang kehidupan kan, orang kata galau kan. Malam-malam pukul 2 pagi ni, kadang-kadang bila kita fikir balik dalam hidup ni, mungkin sebenarnya kita tak perlukan ramai sangat orang pun di sekeliling. Cukup ada beberapa orang yang kita tahu tetap ada. Waktu kita senang dia ada, waktu kita susah pun dia sentiasa ada, tak menghilang. Sebab makin kita dewasa, makin kita sedar, bukan jumlah orang yang penting sebenarnya, tapi siapa yang benar-benar ikhlas dan setia berada di sisi kita, susah dan senang. Kadang-kadang segenggam yang setia tu lebih berharga daripada 1,000 yang singgah. Sesuai dengan lagu kita selepas ini, hanya segenggam setia. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi

Kadang-kadang dalam hidup ni, ada benda yang lagi kita cuba pegang kuat-kuat, lagi penat kita jadinya. Tak semua yang pergi perlu kita kejar semula. Ada masanya kita dah cuba sebaik mungkin, dah beri peluang, dah usaha untuk pertahankan. Tapi kalau akhirnya tetap tak menjadi, mungkin sampai masa untuk kita belajar menerima. Dan melepaskan bukan bermaksud kita terus lupa semuanya. Kenangan tu mungkin masih ada, cuma kita yang dah tak biarkan ia mengganggu langkah kita ke depan. Sebab kadang-kadang bila kita berani lepaskan apa yang dah berlalu, barulah hati ada ruang untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Jadi kalau ada sesuatu yang anda masih cuba lepaskan, bagi diri masa. Tak perlu paksa untuk okey dengan cepat, okey? Perlahan-lahan, biarkan yang berlalu, berlalu.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

terpaksa, aku terpaksa. Dah kalau seorang dipaksa, seorang lagi terpaksa, memang susahlah nak jadikan kisah hidup tu cerita yang bahagia kan. Kadang-kadang kita pula cepat sangat buat andaian, buat kesimpulan. Kalau dah orang tu diam, kita ingat dia marah. Orang tu jauh sikit, kita ingat dia dah tak peduli kat kita. Padahal belum tentu betul. Mungkin semuanya cuma anggapanmu

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berdasarkan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

Astaga FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 3 pagi. Lebih tepat jam sekarang menunjukkan pukul 3.14 minit pagi. Jadi buat anda yang masih bersama Mira waktu ini, harap semuanya baik-baik sahaja dan terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit pesanan daripada Mira. Jangan terlalu fikir apa yang orang kata tentang kita. Selagi apa yang kita buat tu baik, tak menyusahkan orang dan kita tahu tujuan kita, teruskan sahaja. Sebab kalau nak puaskan hati semua orang, memang penat. Hari ni orang tu suka kita, esok belum tentu kan? Jadi buatlah yang terbaik dan teruskan langkah anda. Kita tak perlu jadi cukup baik di mata semua orang. Cukup kita tahu kita sedang berusaha untuk menjadi lebih baik daripada semalam. Yang penting, jangan hilang diri sendiri hanya kerana terlalu sibuk memenuhi jangkaan orang lain. Jadi Mira masih ada menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya sekarang bukan hanya sahaja bersiaran di radio, saya juga sedang bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Jadi jika anda ingin menemani saya dan juga geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM kami. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM sentiasa di hati.

Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

penting dalam hidup kita. Jangan tunggu lama sangat nak tunjukkan kasih sayang tu. Kadang-kadang benda kecil pun dah cukup buat seseorang rasa dihargai. Ha, daripadanya yang akhirnya kini pasti, kita teruskan pula dengan cerita tentang kasih. Selepas ini, Kasih Latifah dari Spider. Nasional FM, sentiasa di hati.

akhirnya kini pasti. Kadang-kadang lama juga kita nak betul-betul pasti dengan apa yang kita rasa. Banyak fikir, banyak persoalan, sampai satu masa hati sendiri dah bagi jawapan. Dan bila kita dah pasti seseorang tu

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pusara dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Buat anda yang sedang sibuk di dapur menyiapkan juadah untuk berniaga nanti, semangat ya. Mira tahu waktu macam ni tangan memang tak berhenti. Potong itu, masak ini, bungkus pula satu-satu tu kan. Tapi terima kasih kerana memilih National FM sebagai teman anda. Dan dalam sibuk nak pastikan semuanya siap, jangan lupa untuk jaga diri anda juga. Berhati-hati dengan pisau, minyak panas dan peralatan masak. Dan juga jangan lupa, ni paling penting, jangan lupa minum air. Dan kalau badan tu dah rasa penat, curi sedikit masa untuk berehat. Mira doakan semoga segala persiapan anda dipermudahkan dan semoga pelanggan datang ramai dan jualan hari ini habis licin. Itu saya doakan. Sambil tangan tu terus bekerja, biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu di National FM. Dan saya juga ingin menyapa rakan-rakan yang sedang menemani saya di TikTok National FM. Kita ada Caramel Latte, kita ada Khairul Anwar, Mei Sara, Opah Ganu, Fatin Syahira, The Sale, Fiza 88, Lil 182, Faida Lista, Fa 10 Ainun, Ait Zamani, kita ada siapa lagi ni? Ramai lagi lah yang menemani saya di TikTok National FM. Jadi macam saya katakan tadi, jika anda ingin teman yang untuk dengar cerita saya, boleh singgah di TikTok National FM. Tapi jika anda sedang memandu, pastikan anda memandu dengan selamat ya. Saya akan temankan anda sepanjang 3 jam lagi, 2 jam lagi. 2 jam lagi saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, kita teruskan dengan lagu Mewangi daripada Akim and the Magistrate. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi, masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi buat yang dah lama bersama Mira dari tadi, terima kasih kerana masih setia dengan Nasional FM sentiasa di hati. Tapi kepada yang baru sahaja buka radio, selamat datang ke geng Burung Hantu. Masih ada 2 jam lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Waktu ini mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan pulang ke kampung, ataupun masih belum tidur. Apa pun yang anda sedang lakukan, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Dan bila anda sudi luangkan masa bersama Mira sampai waktu macam ni, bukan saja di radio, di TikTok juga, mestilah Mira pun nak balas dengan sesuatu untuk anda kan. Tak dapat belanja makan pagi, kita belanja lagu dulu. Jadi yang ini memang untukmu, geng Burung Hantu. Ini dia untukmu daripada Feminine. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Sekarang pukul 4.24 minit pagi dan sedikit pesanan untuk anda pagi ini dari Mira. Dalam sibuk kita fikir apa yang belum cukup, jangan lupa hargai apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita terlampau fokus dengan benda yang kita belum capai sampai terlupa sebenarnya dah banyak juga yang kita lalui dan usahakan. Jadi sesekali pandang diri sendiri dan cakap, okey, saya dah buat yang terbaik setakat ni, esok saya sambung lagi. Kerana hidup ni tak perlu sentiasa sempurna untuk menjadi indah. Ada waktunya kita jatuh, ada waktunya kita lelah. Tapi selagi hati masih punya harapan, perjalanan itu tetap ada makna. Dan biarlah pagi ini kita tenangkan seketika segala yang bermain di fikiran, jernihkan hati, damaikan jiwa. Selepas ini, suara indah Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Nirmala, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pandangan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, the brother skip.
3: Hai, assalamualaikum. Saya Jo Aji.
1: Hello, saya friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia. Hey Wale daripada Reshmono. Ah, buat anda yang masih bersama Mira pagi ini, harap semuanya okey saja. Sekarang jam menunjukkan pukul 4:42 minit pagi. Ah, kadang-kadang seronok juga bila kita dengar balik lagu-lagu lama, lagu-lagu baru kita campur-campur. Ah, kadang-kadang ada lagu lama tu baru beberapa saat intro dimainkan, terus boleh bawa kita balik ke satu zaman. Dan bercakap mengenai lagu-lagu lama, nak kata lama pun abah kata lama jugalah kan. Kalau anda membesar dengan lagu-lagu Westlife, kumpulan Westlife, mesti ada kenangan tersendiri. Zaman kumpul poster, tampal poster dekat dinding, beli kaset, beli CD. Dan mungkin ada seorang ahli yang dulu kita siap claim, dia lah my love saya, yang ni lah my love saya kan. Saya pasti ada tu orang yang minat, peminat Westlife dalam geng burung hantu ni kan. Jadi pagi ni kita kembali sekejap ke zaman itu, Westlife dengan my love. Tapi sebelum tu saya nak menyapa sedikit beberapa rakan-rakan di TikTok ni. Sekarang kita tengah hangat membincangkan pasal durian ya. Ada yang rupanya 7 ekar dusun durian dia. Kita ada sekarang ni ada Salizal, Teacher Mary, ada Arif, ada siapa lagi? Ada Makla, Suzaila, ada Rosita Seribu, Fiza 88, kita ada Jo Saja, Baharim Bujang je, Khalid Haji Tasnim, Farida dan ramai lagi yang menemani saya. Terima kasih kerana bukan sahaja menemani saya di radio tapi juga di TikTok National FM. Okey, seperti yang dijanjikan, ini dia Westlife, My Love.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dijumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 5.08 minit pagi. Selamat pagi buat anda yang masih bersama Mira dalam geng Burung Hantu. Jadi hari Minggu ni mungkin ramai yang boleh tarik selimut tu lebih lama sikit kan. Selalu kalau bekerja, kena cepat-cepat dah, kena bersiap dah ni. Tapi Mira tahu bukan semua orang bercuti. Ada yang mungkin dah mula bersiap untuk bekerja, ada yang sibuk siapkan juadah untuk berniaga, dan mungkin ada juga yang sudah pun memulakan perjalanan pagi hari anda kan. Jadi apapun rancangan anda hari ini, kalau dapat berehat, rehatlah betul-betul, rehatlah secukupnya. Kalau ada urusan yang perlu diselesaikan, buat satu-satu. Tak perlu nak kelam kabut masuk ke hari Minggu. Hari Minggu lah hari yang paling sesuai untuk anda rehat secukupnya dan luangkan masa dengan keluarga tersayang. Okay, kita mulakan pagi ni dengan santai ya. Mira masih temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan raudah yang diterbitkan oleh rakan penyampai saya Aizal Azam. Sampai sebelum itu, ini dia Noktah Cinta dari Hafiz. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: tuan-tuan, bila kita cerita tentang Nabi Musa, ada berapa mukjizat tuan-tuan? Ada berapa? Ada 9 mukjizat. 9 ayatin. 2 mukjizat kita dah cerita itu. Nabi Musa, dia ada tongkat dan dia ada tangan dia. 1, 2. Kemudian yang ni, mukjizat Nabi Musa termasuk. Sebab apa? Inilah yang disebut min ayatillah, di antara tanda kekuasaan Allah. Allah nak tunjuk kuasa dia, betapa sombongnya Fir'aun ni lawan Nabi Musa. Allah Ta'ala uji sikit. Allah Ta'ala uji apa? Dengan pertanian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat, kita dulu baca kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf menjadi menteri. Kalau tuan-tuan ingatlah, Nabi Yusuf jadi menteri, menyaksikan kemarau panjang berlaku 7 tahun berturut-turut. Tahun yang pertama, 7 tahun yang pertama subur. 7 tahun yang berikutnya kemarau berturut-turut 7 tahun. Dan individu yang menyelamatkan Mesir pada waktu itu adalah Nabi Yusuf AS. Idea Nabi Yusuf tu. Dan kita tahu cerita Nabi Yusuf ni, ketika mana kemarau panjang melanda, bukan negara Mesir saja yang kena tempias, tetapi kawasan sekitar negara Mesir kena tempias. Waktu tu memang tak ada nation state, tak ada kita kata apa, negara-negara macam ada sekarang. Cuma kita kira abang-abang Yusuf datang jauh daripada Palestin, dari Baitul Maqdis, untuk dapatkan bantuan. Maksud dia, Allah Ta'ala nak cerita kepada kita, pada zaman Yusuf alaihi salam, apabila Allah Ta'ala uji negara Mesir, diberikan satu ujian kemarau panjang. Kemarau ni bukan negara Mesir saja yang kena, sekitar negara tu pun kena juga. Tetapi orang semua pada waktu tersebut di sekitar negara Mesir, kalau menghadapi masalah, mereka akan pergi terus ke negara Mesir, seperti mana abang Nabi Yusuf AS. Mereka kata, kami dah tak ada makanan dah, kita pergi ke Mesir untuk dapatkan makanan. Sebab apa pergi ke Mesir? Sebab negara Mesir, negara yang paling civilized pada waktu itu, yang paling bertamadun pada waktu itu, negara yang paling maju sekali pada waktu itu, negara yang paling kukuh sekali pada waktu itu. Maka mereka semua menuju ke Mesir pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, negara Mesir ni satu tamadun yang sangat besar dan sangat hebat. Maka tamadun yang sangat besar, yang sangat hebat, yang dikuasai oleh zaman selepasnya, iaitu Fir'aun, juga menghadapi masalah kemarau panjang. Tak cerita kita kemarau bisinin, maksudnya kemarau. Kemudian wanaqsim minas samarat, buah-buahan kurang, sedangkan mereka ni pengeksport yang terbesar yang ada pada waktu tu. Oleh kerana itu, ia sangat memberikan kesan kepada kerajaan Fir'aun pada waktu tersebut. Dan Fir'aun kata apa? Tengok, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yutayyiru bi Musa wa man ma'ah. Allah Taala cerita kat kita, apabila negara mereka subur, negara mereka baik-baik sahaja, negara mereka ekonomi maju, negara mereka dalam keadaan pada track yang terbaik, mereka kata apa? Fir'aun kata apa? Fir'aun kata, ja'at hasanatu qalu lana hadhihi, semua ni adalah kerana hasil usaha kami, kami yang buat bagi negara ni maju. Tapi apabila ditimpakan kemarau panjang, ditimpakan kerosakan pada buah-buah, buah-buah tak menjadi, mereka kata apa? Yutayyiru bi Musa wa man ma'ah, ini kerana sial yang ada pada Musa dan kaumnya. Tuan-tuan, mereka tuduh apa? Sial kepada Nabi Musa AS. Orang Kedah kata, seh, pembawa nasib tidak baik kepada negara ni disandarkan kepada satu kaum. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan negara kita tak maju. Oleh kerana ada kaum ni lah menyebabkan kita kena ujian, sebab mereka membawa sial. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah Taala beritahu, ala innama ta'iruhum 'inda Allah. Sesungguhnya segala nahas, malang, benda yang tidak baik berlaku, semuanya adalah ketetapan Allah. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala uji mereka lagi. Allah taala uji mereka dengan ujian seterusnya. Tuan-tuan, ujian apa yang Allah tujukan kepada mereka? Yang menariknya, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian ini ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam Al-Quranul Karim, Allah bagi tahu apa? Ujian ini ditujukan kepada Bani Israel khusus, kepada Ali Fir'aun, kepada orang-orang Fir'aun khususnya. Maka ujian ni tak kena kepada Bani Israel. Ujian ni kena kepada siapa? Kena kepada orang-orang Fir'aun. Fir'aun dan orang-orangnya, iaitu orang asal Mesir, mereka ni tak suka kepada Bani Israel. Mereka kata Bani Israel sial, membawa benda yang tidak baik kepada negara Mesir. Sekali Allah Ta'ala uji mereka dengan ujian. Yang ni yang tuan-tuan selalu baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita apa? فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ, kami telah timpakan kepada mereka bala. Bala apa? Yang pertama At-Tufan, yang kedua Wal-Jarad, yang ketiga Wal-Qummal, yang keempat Al-Dhafadi', yang kelima Wad-Dam. Dan semua ini ujian Allah Subhanahu wa taala berikan kepada, hanya kepada orang-orang Firaun sahaja, tidak diberikan kepada selain pada mereka. Baik, sebab itu bila kita baca sasaran ayat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, sekali lagi kalau tuan-tuan tengok, fa arsalna alaihim, kami telah memberikan kepada mereka, timpakan bala ke atas mereka. Mereka yang dimaksudkan Fir'aun dan orang-orangnya. Yang pertama adalah At-Tufan. Tuan-tuan, Tufan ni bukan Taufan. Nah, Tufan ni adalah banjir besar. Tapi bukanlah banjir besar yang dimaksudkan besar macam zaman Nabi Nuh AS, tak. Banjir ini datang, sekali datang habis tumbuh-tumbuhan, ternakan, sekali dengan apa nama, sekali dengan pertanian mereka habis, semua rosak. Kemudian Allah Subhanahu taala berikan kepada mereka ujian yang kedua adalah Al-Jarad. Al-Jarad ni apa dia tuan-tuan? Belalang. Nah, belalang. Allah berikan kepada mereka yang kedua adalah ujian belalang. Belalang, sekali belalang ni datang, dalam riwayat tafsir At-Tabari, dia datang dalam keadaan sekali datang teduh habis kawasan tu. Nak cerita kata apa tuan-tuan, banyaknya belalang yang datang ni. Sekali belalang datang habis, kering habis, pokok hilang habis dia punya daun-daun. Maksud dia, oi, tanam tak boleh hidup tu. Baik. Kemudian Allah Ta'ala bagi apa? Al-Qummal. Tuan-tuan, Qummal ni apa dia? Qummal ni dia macam kutu, tak ada sayap. Yang mana, apa yang menyebab, apa yang kesan dia? Kesan dia terhadap pertanian juga. Tuan-tuan dengar lah. Ujian yang pertama, Tufan, banjir. Ujian yang kedua, Al-Jarad. Ujian yang ketiga, Al-Qummal. Yang pertama, banjir ni dia kacau pertanian. Dan setengah tafsir, terutamanya At-Tabari sebut, bukan sekadar dia kacau tanam-tanaman, termasuk rumah sekali habis. Tuan-tuan, kalau rumah habis, asas dalam rumah ni, sofa, apa semua, rugi besar. Tu tak termasuk pertanian lagi. Baik. Yang kedua, Al-Jarad, belalang. Belalang ni dia kacau satu pertanian. Yang kedua, masuk habis dalam rumah. Tuan-tuan boleh bayang, dalam rumah ada belalang, macam mana ada semut dalam rumah. Macam tu yang berlaku pada keluarga Fir'aun. Ataupun bila saya sebut keluarga Fir'aun, maksud dia apa dia? Umat ataupun kaum Fir'aun, kaum Qibti. Kemudian Al-Qummal. Baik, tuan-tuan kena membayangkan, Bani Israel pada zaman Nabi Musa AS, mereka duduk berasingan. Mereka tak duduk sekali dengan rakyat tempatan. Sebab apa? Rakyat tempatan tak suka mereka bersama-sama dengan mereka. mereka diasingkan satu perkampungan khas, lebih kurang macam tu lah. Nah, dan itu yang berlaku. Sebab itu benda ni tak berlaku kepada Bani Israel, tapi berlaku kepada apa? Berlaku kepada ahli Fir'aun, kepada kaum Fir'aun. Kemudian Al-Qummal ni buat apa? Sama juga, dalam rumah penuh dan dekat dekat ladang mereka penuh dengan dengan qummal, dengan kutu ni, sehingga habis makan daun-daun, makan buah-buah, makan habis. Tuan-tuan bayangkan, negara mereka adalah negara yang berasaskan kepada pertanian. Sekali habis terus, tak ada hasil apa. Baik, dalam hadis Nabi SAW tak cerita berapa lama. Nah, sekejap kita tengok berapa lama ujian ini datang. Yang tu yang ketiga. Yang keempat, Al-Dhafadi'. Dhafadi'. Sedap tak tuan-tuan dengan Al-Dhafadi'? Dalam Quran ni, Dhafadi' maksud dia kata. Nah, jangan duk buah nama cucu Nur Dhafadi', Nur kata. Nah, sekejap dengar, oh sedap nama Dhafadi' ni. Sekejap buah nama cucu pula, dah kata. Katak, serangan katak ni macam mana? Buka pintu, katak masuk penuh. Buka bilik air, penuh dengan penuh dengan katak. Maksudnya mereka ni hidup dengan katak dah. Eh, tak boleh bayang tuan-tuan. Kita orang, saya geli dengan katak tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan dengan katak kira okey. Ada orang duk pergi cari katak ni, ada duk pergi cari katak, dia boleh hidup dengan katak. Tapi yang ni, dia tak boleh hidup dengan katak. Sebab apa tuan-tuan? Penuh dengan katak ni. Sehingga kan Syekh kami kata apa, buka mulut masuk kata. Kalau dia sampai terang tu, Buka orang kata apa, buka hidangan makanan, nanti akan lompat masuk masuk kata. Maka itu adalah satu penyeksaan. Oh, tak boleh hidup tuan-tuan. Nah, kemudian last sekali, ujian yang kelima yang ditimpakan kepada mereka, Adam, adalah air. Macam mana ujian ni? Ujian ni mereka buka pilih air, buka pilih air, keluar keluar darah. Kemudian air kolah. Air kolah nampak air. Ambil saja, cebok, cedok saja, nak mandi, nak minum, bertukar menjadi darah. Dalam botol, kalau kata pi beli dekat vending machine, pam, jadi darah. Automatically benda yang dipegang oleh mereka, air saja, jadi darah.
1: Allahumma

jam menunjukkan pukul 5.32 minit pagi. Tinggal setengah jam saya, dalam lebih kurang setengah jam saja lagi, Mira akan menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu. Jadi hari minggu ni, kalau tak ada apa-apa urusan awal, bolehlah bagi diri tu peluang untuk berehat lebih sedikit. Jangan rasa bersalah kalau hari ni nak bergerak perlahan. Yelah, kadang-kadang seminggu tu kita dah sibuk ke sana sini, kerja itu ini. Jadi bila ada ruang untuk berehat, nikmati je. Jangan rasa bersalah. Bangun lambat sikit, sarapan dengan tenang, luangkan masa dengan keluarga ataupun buat benda yang kita suka, okey? Hari Minggu adalah hari yang paling sesuai untuk anda rehat. Apa pun rancangan anda hari ini, semoga hari Minggu anda berjalan dengan baik dan menyenangkan. Mira masih ada sehingga jam 6 pagi nanti menemani anda di National FM, sentiasa di hati.

Ayat sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 13 September 2026 Masihi bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2, Kuching Sarawak 5.25, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.58, Kuala Terengganu-Terengganu 5.51, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.50, Bandaraya Melaka-Melaka 5.56, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.58, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alostar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Terima kasih buat anda yang setia bersama saya, Mira, dari jam 12.30 malam hingga kini. Dengan berbaki beberapa lagi minit, selepas ini saya akan undur diri. Semoga hujung minggu anda dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik dan dapat luangkan masa untuk diri sendiri dan orang tersayang. Dan jangan risau, Nasional FM akan terus menemani anda, dan selepas ini insyaAllah rakan penyampai saya AJ Alia Jalani yang akan menemani anda dari jam 6 pagi sehingga 12 tengah hari. Dengan itu, Mira undur diri dulu, tapi pastikan jangan ke mana-mana kerana Nasional FM akan terus menemani anda. InsyaAllah kita akan jumpa di lain waktu, lain hari. Assalamualaikum.

0: Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang minta maaf sebut ya, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' ma syi'ta." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nida ul-Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
1: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nur Adiba Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita, kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa, akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

0: الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia." Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Hiburan berinformasi, Perak FM, untuk koma aja.

Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: Bendera cah dah lusuh ni. Kenapa tak tukar?
1: Bukan sama je ke? Tapi kalau lusuh, macam ni barulah style. Nampak unik kan?
0: Mana boleh macam tu? Ni kan bendera Jalur Gemilang. Kita kenalah tunjukkan rasa hormat kepada Jalur Gemilang ni.
1: Haalah, betul lah cakap Intan tu. Okeylah, catukan dengan yang baru.
0: Ha, baru betul. Bagus.
2: Eh, Mak, sejuk no ayonya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan rezeki.

0: Korma ada tak kenalan yang ada masalah bau mulut? Kadang kita nak tegur dia pun kita rasa segan kan? Sebenarnya ada banyak tips untuk hilangkan bau mulut ni tau. Antaranya, kita kenalah selalu minum air kosong, bersihkan lidah lepas gosok gigi. Dan jangan lupa untuk floss gigi ya. Ingat, tegur dengan cara yang baik.
1: Apa cerita Perak FM? Mulalah kita dengar. Senyum Korma, amboi bersih-siri. Salam ceria, Perak FM.
2: Ya, hiburan berinformasi tentunya untuk Korma Ajar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera untuk Korma semua pada hari ini. Pertemuan kita hujung minggu Ahad 13 September 2026 bersama dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Saya doakan Korma semua yang mendengarkan Perak FM, rakyat Perak semua ya, dalam keadaan yang terbaik mengharungi hujung minggu pada hari ini. InsyaAllah yang nak memulakan tugasan, selamat bertugas diucapkan kepada Korma, jangan muncul-muncul sangat. Semoga diberkati usaha kita. Dan Korma akan bertemankan saya suara ini, saya Nasrid Nasyarah, yang akan terus menghiburkan Korma hingga jam 10 pagi nanti. Tentunya di radio nombor 1 Orang Perak. Dan juga sebagai panduan kita bersama Muslimin dan juga Muslimat, maksudnya waktu syuruk adalah pada jam 7:05 pagi, sebentar aja nanti, okay? Dan juga di jam yang kedua nanti, teman nak kongsikan pelbagai informasi yang menarik. Ada tinjauan cuaca, ada laporan bomba, juga utama di akhbar. Jadi terus kekal lekat layan radio nombor 1 Orang Perak, tentunya untuk Korma aja.

0: hasil ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada
1: Help kami. Semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk koma.
4: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Media Sosial Perak FM, sekian dari anda.

0: Timbulan beri informasi tentunya untuk koma aja kepada yang sedang memandu ke mana aja destinasi koma pada hujung minggu ini. Semoga selamat dalam pemanduan koma ya. Di jam yang kedua bertemankan Rick di sini menemani koma di Radio No. 1 Orang Perak nak bawakan. Cuaca Esperang. Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang bertugas dari jabatan ataupun pejabat meteorologi Batuas Pulau Pinang dengan laporan beliau. Silakan tuan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Saharudin, pejabat meteorologi Batuas akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Ahad 13 September 2026. Untuk makluman, Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan selatan perairan Perak berkuat kasar sehingga jam 10 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam serta laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan membahaya kepada bot-bot kecil. Sebenarnya untuk cuban cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan peserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak, dan dijangka berlautan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini ada sekitar 24 darjah Celsius, suhu maksimum boleh mencapai sehingga 35 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca dikini bagi laman sesama rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum. Cuaca
2: Esperang. Emos, dikno ayonya.
3: Memanglah sejuk atas kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.

0: Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.
1: Kalau kamu berkelah di tepi pantai ke, sungai ke, di taman-taman ke, jangan lupa selepas berkelah tu, surat-surat khabar, bekas-bekas sisa plastik makanan dan juga minuman tu, masukkanlah ke dalam tong sampah yang sediakan. Tong-tong sampah kan sudah disediakan untuk kamu.
2: Sudah ada kan kamu?
3: Alam sekitar yang tidak tercemar memberikan kita suasana yang selesa dan menyamankan. Persekitaran yang bersih membolehkan kita menyedut udara yang bersih.
4: Yang tiada udara, bagai tiada nyawa.
3: Radio Malaysia, Perak FM, mencintai alam sekitar.

0: 7.29 minit pagi ketika ini. Koma, selamat pagi. Selamat hujung minggu diucapkan kepada koma yang memandu ke mana aja destinasi mungkin bersama dengan yang tersayang pada hujung minggu ini. Semoga koma berbahagia hendaknya. Dan bertemankan saya Rick di sini nak kongsikan bersama dengan koma.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
0: Jadi ayo kita bersama dengan pegawai yang bertugas untuk laporan pada pagi ini. Silakan tuan.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini, anda pendengar bersama saya, penolong kanan pengusaha bomba Ahmad Azmi bin Yosidi selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sehingga 13 September 2026 hingga jam 7 pagi adalah sebanyak 36 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 18 kes. Antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba Penyelamat Gopeng. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah rumah dua tingkat kelas B berkeluasan 20x30 kaki terbakar 80% dan tidak melibatkan mangsa. Manakala bagi kes penyelamatan pula adalah sebanyak 9 kes, antara kes yang boleh dikongsi dengan para pendengar melibatkan Balai Bomba dan Penyelamat Batu Gajah. Berlaku kemalangan melibatkan sebuah lori Isuzu dengan sebuah kereta jenis Toyota Angsa yang melibatkan 3 orang mangsa. Lori Isuzu mempunyai 1 orang mangsa berbahasa India berumur 46 tahun tidak mengalami kecederaan dan tidak sepit. Manakala bagi Toyota Angsa pula, terdapat 2 orang mangsa berbangsa Melayu yang merupakan anak dan bapa. Pemandu berumur 22 tahun mengalami kepatahan di bahagian bahu kiri dan penumpang berumur 56 tahun mengalami kecederaan di bahagian dada dan muka. Kedua-dua mangsa tidak tersepit, hanya mengalami kesukaran untuk keluar daripada kenderaan disebabkan masalah sesak nafas dan mengalami kecederaan. Kejadian berlaku di jalan utama Kampung Seri Rahmat Batu Gajah. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 9 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dalam keadaan cuaca tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya hari ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kecemasan atau kebakaran. Sekian laporan saya, penolongkanan penguasa bomba Ahmad Azmi bin Usidi daripada Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian.
1: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Terus dapatkan frekuensi anda bila-bila.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM Click.

menghalang kita untuk bersama-sama keluarga. Kerana kita diberikan 24 jam sehari untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hujung minggu adalah waktu paling berharga untuk melakukan apa saja aktiviti sehat bersama-sama dengan keluarga kita. Pesanan ikhlas daripada saya, Yabang Khalifah dan Pera FM.

0: 0107-2007-055.
1: Simpan tau, jangan silap. FM untuk kau maju.
2: Ya, yep, tentunya untuk koma aja 7.44 minit pagi yang sedang bersepam pagi. Mungkin ketika ini selamat menjamu selera yang dah mengantarkan ucapan. Kejap lagi teman akan kongsikan. Terima kasih banyak-banyak koma. Dan sekarang ini teman nak kongsikan bersama dengan koma antara tajuk-tajuk utama di akhbar untuk edisi hari ini 13 September 2026. Antara yang boleh teman kongsikan, kenduri rakyat madani perkukuh kebersamaan masyarakat Bandar Tun Razak. Yang mana semangat kebersamaan masyarakat diperkukuh menerusi program satelit khas Kenduri Rakyat Madani 2026 Parlimen Bandar Tun Razak. Dan juga antara lain, semua sekolah di bawah 12 PPD Sarawak kembali dibuka Isnin ini. Dan juga antara yang boleh teman kongsikan, LTAPP PILA bakal perkukuh Pulau Pinang sebagai hub penerbangan logistik serantau. Pulau Pinang menyasar memperkukuhkan kedudukannya sebagai hub penerbangan dan logistik serantau menerusi projek pembesaran lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Dan juga nahas helikopter jasad lima mangsa diserah kepada waris. Jasad lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang Ulu Baram diserahkan kepada waris masing-masing untuk urusan seterusnya. Dan juga berita luar negara yang boleh teman kongsikan, Malaysia teroka pelaburan kerjasama dengan India dalam sektor bernilai tinggi. Dan juga lawatan PM Anwar ke Keralam perkukuh kerjasama dalam sektor berpotensi besar. Dan juga antara lain yang boleh teman kongsikan, Kremlin tolak pertemuan Putin Zelensky di G20 Miami. Kremlin menolak cadangan Presiden Ukraine untuk bertemu Presiden Rusia pada sidang kemuncak pemimpin G20 2026. Dan juga antara lain, berita luar negara, korban kebakaran feri Filipina meningkat kepada 76. Angka korban kebakaran feri MV June Esther di Filipina meningkat kepada 76 orang selepas 41 lagi mayat ditemukan. Dan juga berita sukan yang boleh teman kongsikan, terbuka Amerika Syarikat Shelton buru sejarah Viref Intai gelaran kedua Grand Slam. Dan juga antara lain, Liverpool perlu sesuaikan diri dengan jadual padat. Juga Liga Super, Melaka FC tewas kepada Kuching City. Dan juga skuad sepak takraw akui tekanan meningkat menjelang Sukan Asia. Okey, itu antara yang boleh teman kongsikan bersama dengan koma. Dan juga jangan lupa yang mana ketika ini sedang berlangsung MotoGP, yang mana Marc Marquez melalui hampir sepanjang perlumbaan sebelum memenangi perlumbaan pecut Grand Prix San Marino pada hari semalam. Tak nak diucapkan buat Marc Marquez yang mana menunggang jentera Aprilia menamatkan perlumbaan dengan catatan masa 1.068 saat di depan Marco Bezzecchi dari Itali. Okey, itu antaranya. Kalau koma nak mengetahui berita lanjut, koma boleh dapatkan akhbar tempatan di luar sana. Dan juga jangan lupa untuk mengikuti berita RTM Perak yang ketika ini baru aja, newbies aja di Facebook, macam-macam perkembangan berita yang sahih. Tentunya untuk orang Perak, koma kena follow. Okey, terus kekal layan Perak FM, tentunya ada hiburan dan juga informasi untuk koma aja.
1: Terus ke tahun Perak FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk koma saja.
3: Cap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat.

0: Hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopi am sini tau abang 3 pagi.
3: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terbaru.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
0: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.